0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Perdua semuanya. Pagi ini sangat cerah, sangat ceria, sangat seger kayaknya ya. Matahari pagi ini juga seger-seger aja teman Perdua. Dan terlihat dari sini juga banyak yang jogging pagi. Terus juga ada yang lari, ada yang jalan, ada yang sambil makan, ada yang bersih-bersih, ada yang riuh pagi-pagi teman Perdua. Aduh, kalau namanya tuh udah pagi pasti ribet, riuh, gedebak-gedebu gitu ya. Kalau kata mama-mama muda kayak gitu teman Perdua. Apalagi ngadepin kamu mungkin yang baru aja punya baby atau yang punya anak sekolah TK atau PAUD. Wah, kebayang gimana ribetnya pagi-pagi teman Perdua. Kamu harus ngatur semuanya apalagi kamu seorang ibu yang lagi kerja. Tapi tetap semangat ya teman Perdua. Intinya jangan lupa sarapan, karena kalau senyum aja pagi-pagi nasa melambung kalau gak makan. Oke, selamat pagi. Tetap terus stay tune di Perdua dari Banda Aceh, teman terbaik kamu.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Laman Perdua Radio Republik Indonesia Banda Aceh menggelar bazar UMKM sebagai bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Kegiatan yang merupakan agenda tahunan ini juga menjadi wadah ya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Bazar UMKM RRI Fest 2026 terbuka bagi seluruh pelaku UMKM, khususnya usaha yang bergerak di bidang kreatif dan inovatif. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan ruang promosi yang lebih luas, sekaligus membuka peluang kerja sama dan kolaborasi antar pelaku usaha. Selain pameran dan juga penjualan produk, bazar juga menghadirkan kesempatan bagi peserta untuk memperluas jaringan usaha. Panitia turut menyiapkan hadiah dan door prize bagi pengunjung maupun peserta sesuai rangkaian kegiatan. Bazar UMKM RRI Fest 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu 6 September 2026 mulai pukul 8 hingga 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman RRI Banda Aceh, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Pelaku UMKM yang ingin berpartisipasi dapat melakukan pendaftaran melalui tautan yang telah disediakan panitia. Informasi pendaftaran juga dapat diperoleh dengan menghubungi Erni di nomor 0812 6932585 atau Zaidan

Taman Pro 2 RRI Fest diharapkan tidak hanya menjadi momentum peringatan HUT ke-81 RRI, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Aceh. Selamat pagi.

Laban Perdue Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mendorong peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perilaku berisiko sebagai bagian dari upaya menekan penularan HIV di masyarakat. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, DRG Supriyadi RMKes, dalam dialog PPA RRI Senin 24 Agustus 2026 menjelaskan HIV merupakan infeksi yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan memiliki jalur penularan tertentu. Karena itu HIV tidak dapat disamakan dengan identitas atau orientasi seksual seseorang. Dokter Supriyadi mengatakan penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual berisiko, penggunaan jarum yang terkontaminasi, transfusi darah yang tidak aman, serta dari ibu dengan HIV kepada anak selama kehamilan, persalinan atau menyusui. Ditegaskan juga teman perdua, HIV tidak menular melalui kontak sosial sehari-hari seperti berjabat tangan, berdekatan, keringat, atau penggunaan fasilitas umum bersama. Untuk mencegah penularan dari ibu ke anak, Dinas Kesehatan menjalankan program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Ibu hamil juga mendapat pemeriksaan untuk sejumlah penyakit infeksi, termasuk HIV, sehingga apabila ditemukan positif, dapat segera memperoleh penanganan dan pengobatan. Diharapkan pendekatan edukasi dan layanan kesehatan yang tepat juga bisa membantu generasi muda memahami resiko HIV. Serta

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman terbaik.

0: Aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

pagi teman Prodio semuanya. Untuk kamu yang saat ini masih tetap terus stay tune di Prodio dari Banda Aceh, teman terbaik kamu. Cukup segar pagi ini teman Prodio, apalagi di depan aku juga ada yang segar. Makasih katanya. Aduh, kalau gabung sama yang lebih muda gitu ya, Gen Alpha ini kayaknya depan aku. Gajah. Wah, dia curang teman berdua. Seharusnya dia di sini loh. Oke, selamat pagi ya. Untuk kamu selamat beraktivitas untuk pagi ini. Jangan lupa sarapan biar tetap waras, benar enggak ya?

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Perdua Wakil Bupati Aceh Besar Syukri menyerahkan surat keputusan dan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil. Teman Perdua serta pelantikan dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Aula SKB Kota Jantol. Saat ku mulai mencari cinta. Dilaksanakannya itu pada kemarin ya, 27 Agustus 2026. Adapun hadir dalam kesempatan itu Sekdakap Aceh Besar Bahrul Jamil, para asisten Sekdakap, Kepala BKPSDM Aceh Besar,

Personal yang dilantik itu dapat menjalankan amanah sesuai dengan kompetensi dan juga keahlian masing-masing. Apalagi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan. Sementara itu, teman Pro 2, Kepala BKPSDM Aceh Besar Bapak Asnawi menambahkan jumlah pejabat fungsional yang dilantik sebanyak 71 orang, PNS yang disumpah sebanyak 507 orang, dan yang menerima SK PNS sebanyak 87 orang.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Ya, teman perdua mahasiswa Win Araniri Banda Aceh mendorong adanya pelatihan bahasa isyarat secara gratis bagi mahasiswa dan tenaga pengajar sebagai bagian dari upaya membangun kampus yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Teman perdua, ternyata gagasan ini muncul dalam workshop Inclusive Campus for Everyone yang digelar Forum Bangun Aceh bersama mahasiswa magang UIN Araniri. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pengetahuan, kepekaan, dan juga keterampilan mahasiswa dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Ketua Panitia Kegiatan Iqbal dalam Dialog Ruang Disabilitas RRI Minggu 23 Agustus kemarin itu mengatakan workshop digagas setelah mahasiswa melihat masih adanya stigma terhadap penyandang disabilitas di lingkungan kampus. Beliau menyebutkan berdasarkan kondisi yang mereka temukan, terdapat sekitar 13 mahasiswa aktif penyandang disabilitas di UIN Araniri. Para mahasiswa tersebut dinilai perlu mendapatkan lingkungan belajar yang mendukung dan bebas dari diskriminasi. Teman perdua, kesadaran mahasiswa terhadap isu disabilitas mulai tumbuh, namun dari sisi fasilitas kampus ya, ini masih membutuhkan sejumlah pembenahan pastinya untuk meningkatkan aksesibilitas. Jadi beberapa fasilitas yang dinilai perlu diperkuat seperti jalur landai, terus juga toilet aksesibel, terus juga guiding block, mungkin juga seperti alat bantu lainnya, itu juga bisa mendukung mobilitas mahasiswa penyandang disabilitas. Jadi teman perdua, peserta mengikuti diskusi kelompok dan simulasi atau role play. Peserta diminta merasakan secara langsung hambatan yang mungkin dialami penyandang disabilitas, termasuk penyandang netra dan disabilitas fisik. Tentunya teman perdua, metode ini juga membantu peserta memahami bahwa persoalan disabilitas bukan hanya berkaitan dengan kondisi individu ya, tapi juga hambatan lingkungan dan pola interaksi masyarakat. Selain pelatihan bahasa isyarat, mahasiswa juga mengusulkan agar seminar dan workshop mengenai disabilitas itu digelar secara rutin. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman sekaligus mendorong keterlibatan mahasiswa penyandang disabilitas dalam berbagai organisasi dan kegiatan kampus. Ditegaskan juga juga mengusulkan agar seminar dan workshop ini dilakukan atau digelar secara rutin. Dan kegiatan ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman sekaligus mendorong keterlibatan mahasiswa penyandang disabilitas dalam berbagai organisasi dan kegiatan kampus. Begitu teman perdua. Insya Allah ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita bersama. Selamat pagi.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. FM. Teman terbaik kamu.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Teman terbaik kamu.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman Pradua dengan Salsa di sini. Jumat 28 Agustus 2029, enggak tuh jauh banget 2026. Oke, teman Pradua, tentunya sampai pukul 3 siang nanti dengan aku di Santai Siang ya. Masih bisa banget buat kamu mau request lagu sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Oke, kita sudah masuk request, tapi sebentar lagi bakalan aku bacain ya judul lagu yang mau di request. Oke, tapi mau ngumpulin dulu buat teman Pradua yang masih mau request-request lagu, langsung aja ya, bisa DM kita, follow dulu Instagramnya di @RRI, di Pradua RRI Banda Aceh.

0: Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pradua, masuk request dari Noxe, Noxe. Ya itulah namanya ya, susah juga nyebutinnya. Oke, dia request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, mungkin kamu juga lagi pengen dengerin lagu ini ya, teman Pradua. So, langsung aja kita putarkan Selena Grace, Sumpah Mati.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Selamat siang teman Pradua yang baru saja tune in di 92,6 FM. Selamat bergabung. Masuk request dari Kak Lara ya teman Pradua. Sami si morangkir kesedihanku. Kira-kira ada cerita apa di balik lagu ini ya? Nah, Kak Lara juga jelasin, sebenarnya lagu Sami si morangkir kesedihanku ini agak berat katanya. Waduh, masih juga siang-siang ini ya teman Pradua. Ya, tapi bagi Kak Lara ini agak berat teman Pradua kalau didengarkan di suasana santai siang. Tapi dia bilang dia tetap suka karena lirik dan penghayatannya juga benar-benar dalam banget. Karena ya kadang lagu sedih juga bisa menjadi teman yang pas untuk menemani santai siang kita. Nah itu versi Kak Lara. Kalau versi kamu gimana teman Pradua?

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Sampura 2 pernah bertanya-tanya, kenapa ya ada orang kalau muterin lagu bisa diputar terus-menerus sampai enggak bosan-bosan? Kita yang dengernya bisa bosan. Kayak ada waktu maksimalnya gitu loh, teman Pura 2. Nah, bagi sebagian orang ada yang memang bisa tuh kayak seharian ya, pokoknya enggak berhenti-berhenti lagunya itu-itu mulu.
1: Yang terjadi dan aku mencinta.
0: Nah, faktanya teman Pro 2, orang yang bisa muter lagu yang sama secara terus-menerus itu katanya lagu yang dia sedang sukai itu memang memberikan rasa aman secara emosional dan bisa memicu pelepasan dopamin di otak. Makanya enggak ada rasa bosan, teman Pro 2. Dan bisa dibilang juga kalau otak manusia ini menyukai hal-hal yang sudah dikenal ya, karena nggak perlu memproses informasi baru yang melelahkan ya. Jadi dengan lagu yang itu-itu aja rasanya makin akrab dengan lirik dan melodi. Jadi ya kalau orang udah suka ya, teman berdua, nggak ada rasa bosan memang. Apakah ini berlaku juga untuk kita dengan seseorang?

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, bagaimana kamu tuh kayak seneng banget dengerin lagu terus diputar-putar, ya kan, bikin dopamin, bikin relax ya. Nah, karena hari ini hari Jumat, juga jangan lupa diperbanyak salawatnya ya. Pun juga hari ini ya punya waktu mustajab, waktu di mana doa enggak akan ditolak. Jadi mungkin teman Pro2 punya sesuatu yang diinginkan ya, penuh pengharapan ya kan teman Pro2, jangan pernah luput dari doa.

sekarang apa ya teman berdua, kita tuh akhir-akhir nih jadi lebih banyak ngucap juga ya kalau ngelihat informasi ya, baru buka sosmed lah dapat kabar ini, dapat kabar itu, nggak cuman di negara kita aja ya, di luar negeri juga. Aduh, ada terjadi ini, terjadi itu, kayak bikin terkejut-kejut aja gitu. Kayak bencana di Nepal ya teman peradua, itu kan termasuk yang kayak apa ya, temanku bilang itu bencana yang kayak di film-film tapi nyata gitu. Karena emang banjirnya itu

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar

Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba' Ayyuhal muslimun Ittaqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك Mari kita awali dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, atas kesehatan dan kekuatan yang masih Allah pinjamkan kepada kita sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah di hari yang penuh barakah ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di tempat yang kita cintai ini. Kemudian selawat beserta salam mari sama-sama kita limpahkan kepada baginda Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in dan para alim ulama. Tengku Imam Syekh, para wakil imam, gure-gure ya, seluruh hadirin ma'asyaral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kita sekarang sudah berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang menjadi saksi sejarah hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang menandakan terjadi perubahan yang amat signifikan di dalam sejarah hidup manusia dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini merupakan momentum yang amat istimewa untuk kita selalu mengevaluasi. Ada sebuah rasa yang senantiasa diperbincangkan oleh umat manusia di dunia ini, yaitu rasa cinta. Jemaah yang dimuliakan Allah, cinta selalu menjadi poros untuk menggerakkan kehidupan manusia di dunia ini. Di dalam lembaran sejarah pun untayan-untayan cinta, kidung-kidung bit-bit yang mengungkapkan rasa cinta yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh sejarah untuk menggambarkan betapa tinggi dan dalamnya rasa cinta itu ketika dimiliki oleh seseorang. Bahkan mereka bisa menjual, bisa memberikan segalanya yang dia miliki hanya demi cinta. Tahta, harta, jabatan, bahkan nyawanya pun bisa dikorbankan demi cinta. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada kisah klasik yang diprakarsai di wilayah barat tentang dua pasangan sejoli, Romeo dan Juliet. Bagaimana mereka rela mengorbankan nyawanya demi sebuah cinta yang dipersembahkan kepada pasangan
agar abadi dan tidak pernah fana untuk selamanya. Ada legendaris dari timur yang bernama Qais yang digelar dengan Majnun, sampai dia Majnun, gila gara-gara cinta, dikenal dengan Majnun Layla. Bagi Qais, debu yang pernah diinjak oleh seorang Layla amatlah suci dan berharga dibanding istana raja yang megah berkedap-kedip dengan intan emas berlian permata. Kalau tidak ada Layla di sana, maka istana pun merasa sepi. Sejatinya jemaah yang mulia, hal itu telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang menggambarkan betapa cinta itu ternyata buta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, "Hubbuka syai' yu'mi wa yusim." Cintamu kepada sesuatu itu dapat membutakan, dapat membuat kamu buta dan tuli. Jemaah yang mulia, betapa ternyata pasangan-pasangan tadi telah membuat mereka buta dengan kekurangan pasangan atau kekasihnya, dan juga tuli terhadap logika-logika yang benar atau yang sebaliknya yang disampaikan oleh orang lain. Jemaah yang mulia, namun cinta ini ketika dia beranjak naik ke level yang lebih tinggi, ketika dia bertransformasi ke alam spiritual misalnya, maka buta dan tuli tadi yang digambarkan dapat mewariskan kegilaan dan kehancuran duniawi ternyata berubah menjadi penyerahan diri yang amat suci kepada Allah dan kepada yang dicintai. Hal itu sudah berada pada level tokoh-tokoh spiritual, misalnya para ahli sufi. Ingat dan perhatikan bagaimana ungkapan-ungkapan tokoh-tokoh sufi dalam sejarah yang menggambarkan bagaimana mereka melampiaskan cinta itu kepada yang dicintai. Kita ambil salah satu contoh, Ibunda Rabi'ah Al-Adawiyah ketika bersenandung di malamnya saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengungkapkan, "Tuhanku, Rabbi, kekasihku, kekasihku, wahai Tuhan kekasihku, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, maka masukkan dan bakarlah diriku ini di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena berharap surgamu, maka haramkan aku dari surgamu. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta dan karena dirimu semata, maka jangan kau haramkan wajahmu yang indah dari diriku." Jemaah yang mulia, rasa cinta yang menggelora di dalam dada Rabi'ah Al-Adawiyah ternyata telah membutakan dirinya dari nikmat-nikmat keindahan surga yang begitu istimewa, dan telah menulikan dirinya dari ancaman-ancaman neraka yang bisa saja menghantui atau menggerogoti siapapun. Jemaah yang mulia, itu merupakan peringkat atau manzilah, makam yang amat tinggi, amat bahagia, puncak dari puncak seluruh kebahagiaan dalam cinta itu, ketika seseorang mampu meraih keridhaan sang kekasih yang dicintai. Jemaah yang mulia, namun hadirin yang dimuliakan Allah, puncak dari segala puncak cinta itu sebenarnya apa yang diprakarsai oleh para sahabat radhiyallahu anhum, itu adalah sebuah cinta yang amat unik, yang amat menarik dan sangat transformatif dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu cinta Rasulullah, cinta para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka melampiaskan cinta itu? Mari kita lihat
ada tiga ciri yang dimiliki oleh para sahabat dalam merefleksikan cintanya kepada baginda Rasul. Yang pertama adalah kerinduan yang menggetarkan jiwa. Kerinduan yang menggetarkan jiwa, jemaah yang mulia. Bukan sekedar rindu, tapi rindu yang amat bersangatan. Kalau tidak bertemu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari saja, mereka sakit. Mereka merasa kurus kering. Mereka merasa tidak enak badan. Kira-kira seperti itu. Dan itu contoh fisiknya yang terjadi dengan Thauban. Thauban adalah salah seorang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau datang menjumpai Rasulullah. Ketika itu Rasulullah melihat Thauban ini dalam kondisi pucat wajahnya, kurus badannya, sembab matanya karena menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa ya Thauban? Kenapa kamu terlihat begitu pucat dan kurus? Matamu sembab. Apakah kamu sakit?" Thauban menjawab, "Ma bi min waj'in ya Rasulullah, ghaira anni idza lam araka ishtaqtu ilaika syaukan syadidan hatta alqaka." Sampai akhir riwayat, "Aku tidak sakit fisik ya Rasulullah. Tapi aku ketika tidak melihatmu beberapa saat saja, tidak pernah melihatmu satu hari saja atau satu saat saja, maka aku merasa gelisah, aku merasa sakit, aku merasa susah sampai aku melihat dirimu. Kemudian hari ini aku berpikir ya Rasulullah, kalau kelak nanti ya meninggal, maka engkau sudah pasti ditempatkan dalam surga Allah yang tinggi, ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Tapi aku, kalaupun aku masuk surga ya Rasulullah, aku akan berada fi adnal jannah, di surga yang paling bawah. Dan kalau aku pun enggak bisa masuk surga, maka aku selamanya tidak akan melihatmu lagi. Inilah yang membuat aku menderita ya Rasulullah ketika mengingat kondisi ini, bahwa aku tidak akan bisa melihatmu." Saking cintanya Thauban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Thauban, keindahan surga itu tidak berarti ya, kenikmatan bidadari-bidadari yang mengelilingi wildan mukhalladun, orang-orang yang anak-anak muda yang tampan, bidadari-bidadari yang cantik, dan kenikmatan surgawi yang begitu istimewa. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan minum telaga Al-Kautsar yang manisnya seperti madu, putihnya seperti susu, itu tidak berarti dan tidak bernilai apapun kalau nanti tak mampu atau tak bisa bertemu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, karena dahsyatnya peristiwa ini sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan

buat susah, membuat gelisah, tidak bisa melihat Rasulullah, membuat sedih dan menuat sengsara para sahabat. Cinta yang amat, rindu yang menggetarkan jiwa. Kemudian yang kedua, pembelaan total tanpa batas. Jemaat yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berhak untuk dibela dalam semua kesempatan tanpa kecuali, tanpa batas. Para sahabat, ya, dalam sebuah dialog Umar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inni la uhibbuka min kulli syai' illa min nafsi. Aku wahai Rasulullah sangat mencintaimu dari semua perkara, dari semua persoalan, dari semua manusia, kecuali dari diriku. Kata Rasul, ya la ya Umar, la ya Umar, walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Demi Tuhan yang jiwaku ada dalam genggamannya, sampai engkau mencintaiku lebih dari segala sesuatu wahai Umar, baru benar cintamu. Kemudian Umar mengatakan, fa innahul an, sekarang ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min nafsi, engkaulah yang aku paling aku cintai hari ini, walaupun dari anak, istri yang cantik, orang tua, dari segala yang aku miliki, engkaulah yang paling aku cintai. Al-an ya Umar, kata Rasul, sekarang baru benar cintamu wahai Umar. Jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana implementasi fisik dalam sebuah kisah yang kita singkat saja, bahwa yang terjadi dengan Nusaibah, Nusaibah binti Ka'ab, Nusaibah binti Ka'ab yang digelar dengan Ummu Umamah dalam perang Uhud, beliau pasang badan demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gesitnya. Anaknya yang terkena panah, dia langsung membalut lukanya. Kemudian dia suruh bangkit nak lindungi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kaum muslimin dalam perang Uhud itu sudah terdesak. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu yaminan wa shimalan." Aku tidak melihat ke kiri dan ke kanan kecuali aku menyaksikan Nusaibah yang berperang menghadang musuh demi membela diriku. Maka dalam sejarah tercatat Nusaibah ini sebagai batalah Uhud, pahlawan perempuan dalam perang Uhud, atau dikenal dengan Ummu Syuhada, ibu dari para syuhada. Jemaah yang dimulia, kemudian yang terakhir, ketaatan instan tanpa ngeles. Ketaatan instan tanpa ngeles. Kadang-kadang kita banyak membuat alasan. Ketika ada panggilan dari Allah, panggilan dari Rasulullah, ada saja alasan, ada saja sanggahan, ada saja otak kita berpikir, menganalisa, ini untuk saya atau bukan, ini bagaimana solusinya, ini seperti apa, ini nampaknya tidak dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat tidak demikian, jemaah yang mulia. Para sahabat ketika Rasulullah mengucapkan sesuatu, maka tak pernah dia berpikir dan berdiskusi bahwa itu bukan untuk diriku, untuk dia. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengucapkan sesuatu, bahwa itu adalah untuk saya, untuk kamu, dan untuk semua, dia tidak pernah berpikir bahwa itu bukan untuk saya. Ibnu Mas'ud dalam satu ketika, dia datang ke masjid dalam keadaan agak telat. Rasulullah mengatakan di dalam masjid, ijlisu, kalian duduk. Ibnu Mas'ud sayup-sayup mendengar masih di luar masjid. Langsung Ibnu Mas'ud tanpa pikir panjang, wah ini diperintahkan duduk, langsung dia duduk. Tidak lagi berpikir, oh itu orang dalam masjid saja, saya harus cari masjid dulu, masuk dalam masjid duduk. Karena berpikir bahwa semua titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditaati secara instan, tanpa jeda, tanpa ruang untuk sedikit ngeles. Jemaah yang mulia, maka bagi kita sekarang hari ini, mumpung berada di dalam momentum memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita meneladani, bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jemaah yang mulia, hidupkan sunnah yang asing. Hidupkan sunnah Rasulullah dalam diri dan kehidupan kita setiap hari, karena sunnah mulai ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku pada saat orang-orang sudah rusak dan meninggalkan sunnahku, maka pahalanya seperti pahala mati syahid.
menghidupkan sunnah Rasulullah pada saat umatnya

rusak, kata Rasul. Ternyata umat Muhammad rusak, dan itu sudah diakui oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Karena itu tidak semua kita, walaupun masuk di masjid, ada yang di masjid seperti ini penuh, atau salat yang 5 waktu belum tentu tidak rusak. Jemaah yang mulia, salat-salat kan kita, kalau nyeleweng-nyeleweng, kalau korupsi jalan terus, salat tetap salat, puasa-puasa. Kalau curang-curang terus, kalau apa menipu-menipu terus, itulah umat Nabi Muhammad. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pegang, jalankan, hidupkan sunnahku pada saat umatku nanti sudah rusak, pahalanya seperti mati syahid. Kemudian jemaah yang mulia, kendalikan lisan dan jemari kita. Kendalikan lisan dan jemari, jemaah yang mulia. Jangan sampai kita menyakiti umat Muhammad dengan lisan dan tangan kita. Hari ini mudah sekali kita punya gadget, kita punya media sosial. Ada caci maki, ada cacian, ada kata-kata kotor, ada upat mengupat, dan segalanya ada di dalam media sosial itu. Menyakiti sesama umat Nabi Muhammad. Rasulullah orang yang sangat lembut. Dan siapa yang mencintai Rasulullah, mari kita ikuti kelembutan Rasulullah tersebut. Kemudian menangkan Nabi di atas segala ego kita. Menangkan Nabi biasanya karena bertentangan dengan kepentingan duniawi kita. Akhirnya kita mengutamakan kepentingan duniawi. Ketika azan dikumandangkan, kita masih ada rapat, kita ingin bekerja, kita ingin melanjutkan pekerjaan, ingin melanjutkan istirahat. Disitulah cinta kita diuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah yang dapat meresap ke hati, bukan hanya hiasan di bibir, perhiasan bibir belaka. Bukan hanya ketika maulid Nabi kita bersenandung selawat, bukan hanya kada acara-acara dipimpin selawat berdiri, tapi siang, malam, pagi, sore, setiap waktu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meresap ke dalam jiwa, yang menghayati bahwa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah kecil. Berdarah-darah jemaah yang mulia ketika beliau ke Taif, giginya patah ketika perang Uhud, diancam bunuh, dibaikot berbulan-bulan makan dedaunan demi memastikan kelangsungan ajaran Allah sampai kepada kita hari ini. Mata pada akhirnya, mudah-mudahan momentum ini kita dapat memanfaatkan untuk memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ego syahwat kita. Marilah kita berdoa, semoga kita bisa menjadi pengikut Rasulullah, mendapatkan syafaat di hari akhirat, dan berada di belakang panji, satu barisan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Saya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

100-100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill

0: Kau pria di teman pradua, lagu ini ya bisa dibilang persembahan aku juga untuk kamu yang mungkin berulang tahun hari ini.
1: Relatif, tapi masalah funny.
0: Wah, dirayakan juga sama yang katanya mataharinya ya. Aduh, 36,9 derajat nih teman pradua, fix Aceh besar jadi daerah terpanas nomor 1 di Indonesia.
1: Sering kelakuanku.
0: Tapi bukan nomor satu juga sih, kita berada di posisi ketiga ya, masuklah tiga besar ya teman pradua.
1: Serta mulia panjang.
0: Jadi teman pradua, berdasarkan pengamatan BMKG nih loh ya, sejak hari Rabu dari pantau. Hari Rabu berarti tanggal 26 ya, dari pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai Kamis ya kemarin di 27 Agustus pukul 7 pagi juga, itu suhu terpanas di tanah air melonjak sampai 36,9 derajat Celcius. Aduh, apa gak beretus kita ini ya.

Dan BMKG sendiri mencatat kalau Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh menjadi wilayah terpanas di Indonesia. Dengan suhu yang mencapai 36,9 derajat Celcius. Suhu ini tercatat di Stasiun Klimatologi Aceh yang berlokasi di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar ya. So, bukan kata gue nih. Di posisi kedua, udah kayak baca top 20 aja rasanya ini ya. Di posisi kedua enggak tuh ya teman pro 2, cuaca terpanas itu ada ditempati oleh Lampung Utara. Oke, usia suhu ya, suhu maksimumnya itu 36,6 derajat Celcius.

Sementara itu wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar kembali masuk dalam daftar 3 besar. Jadi ya begitulah ya teman para dua. Aduh, mending di dalam ruangan aja ya berkegiatannya. Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda yang melayani kota Banda Aceh dan Aceh Besar mencatat suhu maksimum 36,3 derajat Celcius. Dengan demikian teman para dua, terdapat 2 stasiun pengamatan di wilayah Aceh yang masuk 3 besar nasional, yaitu Stasiun Klimatologi Aceh dengan 36,3 derajat Celcius dan Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan 36,3 derajat Celcius. Selain Aceh dan Lampung, suhu tinggi juga tercatat di sejumlah wilayah Kalimantan. Melalui Kalimantan Barat, melalui Stasiun Meteorologi Nanga Pinoh mencatat suhu maksimum 35,8 derajat Celcius. Sintang, Kalimantan Barat yang dipantau melalui Stasiun Meteorologi Tebelian mencatat 35,7 derajat Celcius. Jadi pengen mandi es ini ya.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Prodo udah pada tahu kan, RRI Fest nanti akan mengadakan Jalan Sehat lo Teman Prodo di tanggal 6 September. Wah, sayang banget sih kalau kamu belum ikut join ya. Karena tadi pagi pendaftarannya sudah ditutup, sudah memenuhi kuota. Dan bagi kamu yang sudah mendaftar Teman Prodo, semoga kita ketemu ya nanti di tanggal 6 September. Jangan lupa juga untuk pengambilan nomor pesertanya itu di tanggal 3 dan 4 September Teman Prodo, mulai dari pukul 9 ya, 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Okay, teman Pradua Capital Cities, one minute more menutup kebersamaan kita di edisi hari ini ya, teman Pradua, Jumat 28 Agustus 2026 dengan aku Salsa. Selaku bakalan ada Rahmat, teman Pradua, ya siapa tahu ya. Kadang Ami, kadang Rahmat, tapi yang aku tahu setelah aku akan ada Rahmat yang mengisi ruang dengar kamu di sore ceria nanti, teman Pradua. Stay tune di 92,6 FM. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman Pradua and have a nice day.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Produa. Apa kabar kamu di sore hari ini? Saya Rahman Akbar, senang sekali bisa kembali menghibur suasana sore kita semua hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk kamu yang masih menjalani aktivitasnya sore hari ini, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Untuk kamu juga yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Pukul 15 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual teman Pro 2 nanti akan kami temani ya suasana sore Anda. Dan untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan dulu untuk menyemangati suasana sore kita. Single kali ini darinya Judika dengan judul Aku Yang Terluka akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat menikmati.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman Pro 2 di manapun Anda berada, pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Kini tibalah waktu kami kumandangi seruan ajan asar ya, untuk kita yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat menjalankan ibadah fardhu salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Saya Rahman Akbar, senang sekali ya bisa kembali menghibur suasana sore kamu hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan baru saja kita mengumandangi seruan ajan asar ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Mudah-mudahan saja amal ibadah yang kita jalani sore hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan saya senang sekali seperti biasanya teman Pro 2 dari pukul 16 hingga sampai pukul 17 di edisi hari Jumat ya. Untuk hari ini tanggal 28 Agustus 2026, kita akan seperti biasanya kita akan hadirkan program Cek Cerita Kamu. Dan hari ini nih teman Pro 2, kita akan ngobrol ya dengan tentang sesuatu yang mungkin tanpa sadar sering kita alami nih, yaitu FOMO atau rasa takut kehilangan tren. Nah teman Pro 2, apakah kebahagiaan memang harus selalu mengikuti apa yang sedang trending nih, atau justru kita harus bisa merasa bahagia dengan memilih apa yang memang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai kita. Nah untuk membahas dari perspektif Islam, kebetulan nih hari ini kita sudah hadir narasumber kita di studio, yaitu bersama kakak kita nih, kakak Ika Puspita Yuda Esos, salah satu dari perwakilan dari Biro Muslimah DDII Kota Banda Aceh. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Kak Ika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak?
1: Masya Allah, alhamdulillah hari ini sehat dan bahagia sekali tentunya. Bahagia sudah sekali. Diundang lagi datang ke sini, dan ini kali kedua saya datang ke sini.
0: Wow, berarti udah kedua kalinya ya?
1: Iya benar.
0: Oke, hari ini cukup bersemangat gak ya?
1: Alhamdulillah setiap hari harus semangat.
0: Harus
1: karena
0: semangat.
1: Apa yang kita keluarkan itu yang akan kita dapatkan.
0: Betul, dan ini juga momen hari Jumat berkah.
1: Benar.
0: Setiap ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini hari yang sangat berkah ya.
1: Benar-benar berkah sekali.
0: Oke, okay. Baik, kita akan hadirkan tema hari ini teman Pro 2 di program Cek Cerita Kamu hari ini, yaitu dengan tema apa tadi, lupa saya. Bentar ya,
1: ya.
0: Oke. Okay. Pandangan Islam ya tentang FOMO dan juga JOMO. Bahagia itu enggak harus mengikuti trending ya.
1: Benar sekali.
0: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu Kak, sebenarnya kalau Kak Ika, sebenarnya apa sih Kak mengawali perbincangan kita ini yang dimaksud dengan FOMO dan JOMO ini, dan mengapa sih istilah ini sangat semakin dekat nih dengan kehidupan anak-anak muda saat ini?
1: Oke, baik. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu, boleh ya Bang?
0: Boleh,
1: ya?
0: Silakan.
1: Nama saya Ika Puspita Yuda. Saya adalah anggota dari Dewan Dakwah Indonesia, Islamiyah Indonesia, Banda Aceh. Dan hari ini senang sekali kita mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang fenomena yang sekarang sedang in di kalangan anak muda. Bahkan sebenarnya bukan hanya kalangan anak muda ya, di semua lini masyarakat, bahkan orang tua juga. Nah, yaitu apa? Trennya adalah FOMO. Apa itu FOMO? FOMO itu adalah fear of missing out. Kalau bahasa sekarangnya itu, kita harus ngikutin tren. Nah, kalau nggak ngikutin tren itu nggak keren. Nah, ternyata kenapa ada FOMO saat ini? Nah, FOMO ini terjadi akibat begitu banyak informasi yang kita dapatkan setiap hari dengan sangat-sangat mudah. Jadi kita di zaman hyper connected tentang informasi, sehingga memudahkan kita melihat berbagai macam kegiatan manusia, kegiatan orang, gaya hidup orang, terus kebahagiaan orang lain, yang mengakibatkan akhirnya timbul rasa cemas di hati kita, rasa tidak nyaman di hati kita. Pernah gak sih Bang kayak gini, kita tiba-tiba kan lagi scroll TikTok atau scroll Instagram, kita lihat ada foto seseorang yang kita kenal, dia lagi liburan ke Eropa misalnya, atau lagi beli gadget baru, beli motor baru, jalan-jalan kemanapun dan lain sebagainya. Padahal itu bahagia, berita bahagia ya. Tetapi ketika kita lihat itu kayak ada rasa sesak di hati kita, kayak ada gumpalan batu di hati kita yang mengakibatkan kok kayak rasanya gak nyaman ya, sedih ya, cemas ya. Nah itu dia dinamakan FOMO. Nah FOMO ini adalah sebuah penyakit mental. Kalau dalam ilmu psikologi, penyakit mental yang mengakibatkan ketika kita tidak memiliki kebahagiaan orang lain, kita akan merasa seolah-olah kita tertinggal hidupnya dari mereka. Dan itu ternyata sudah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 14 abad yang lalu. Jadi fenomena FOMO ini sudah diceritakan juga sebenarnya di Al-Quran. Dan bagaimana mengatasinya pun sudah

0: Jadi yang pertama karena adanya iri dengki.
1: Ya.
0: Nah, melihat orang lain bahagia, kita seolah-olah tersakiti, padahal dia tidak menyakiti kita. Nah, meminta kepada Allah atau berharap bahwasanya kebahagiaan itu harus hilang dari diri seseorang tersebut dan kalau bisa hanya menghampiri dirinya. Dan itu adalah iri yang paling halus di FOMO tadi.
1: Okay.
0: Padahal Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya hanya ada dua hal yang kita boleh iri terhadap manusia. Yang pertama adalah ketika Allah memberikan kekayaan yang luar biasa kepada seorang hamba dan dia memakai kekayaan itu untuk bersedekah siang dan malam. Dan yang kedua, ketika ada seseorang yang Allah kasih ilmu, keberkahan di Al-Quran, dan dia selalu membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran pagi dan siang sampai malam. Dan itu yang orang-orang yang boleh diirikan. Tetapi untuk kehidupan dunia kita tidak boleh iri. Karena apa? Karena memang Allah sudah mentakdirkan ada orang-orang tertentu yang memang Allah lebihkan di bagian yang A, Allah kurangkan di bagian yang B, dan itu sudah menjadi takdirnya Allah.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Okay, kalau perbedaan jomo tadi bisa dijelaskan?
0: Okay. Nah, kalau jomo itu apa? Jomo adalah joy of missing out, di mana seseorang itu bukan merasa skeptis atau masa bodoh dengan kehidupan, tetapi ia lebih memiliki rasa tenang dalam menjalani hidup, sehingga dia banyak yang ia syukuri dalam hidupnya, sehingga dia merasa banyak hal yang sudah merasa bahwasanya ini takdir Allah dan ini yang terbaik, sehingga damailah hatinya dengan sikap jomo ini, sehingga membuat dia tidak harus peduli dengan tren apa nih yang sekarang lagi berkembang. Aku harus ngikutin ini enggak. Jadi dia menganggap bahwasanya kebahagiaan itu bukan dinilai dari apa yang ia miliki dan apa yang harus ia ikuti, tetapi bahagia itu sudah ada ketika Allah memberikan sesuatu hal, dia akan merasa ini yang terbaik dari Allah.
1: Oke. Baik, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari nih, Kak Ika, sebenarnya apa sih contoh yang sering kali ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik anak muda maupun orang dewasa, khususnya di media sosial nih, apa sih contoh FOMO itu yang sering dijumpai gitu?
0: Oke. Kita sering ngelihat ketika ada tren baru nih, ada kafe baru yang lagi rame-ramenya. Kita belum pernah kesana. Jadi sehingga kita merasa seolah-olah kita tertinggal. Aduh, aku belum kesana nih, sedih nih. Dan berusaha untuk harus bisa kesana. Padahal itu bukan hal yang urgent mungkin menurut dia. Begitu juga misalnya ada tren sekarang handphone terbaru, apa nih yang keluaran iPhone terbaru. Berusaha memang sesusah payah mungkin untuk mendapatkan handphone itu, padahal mungkin handphonenya belum tentu dia gunakan dan memang penting untuk dia. Nah, itu salah satu tren yang saat ini sedang digandrungi oleh banyak orang. Melihat fashion artis atau influencer kepengen juga memakai yang sama. Nah, hal itulah yang membuat akhirnya timbul rasa penyakit hati, si iri dengki tadi. Melihat orang lain bisa pakai, aku juga harus pakai. Karena kalau aku gak pakai, aku ketinggalan. Kalau aku ketinggalan, berarti aku gak okay. Dan membuat akhirnya perasaan hatinya gak nyaman.
1: Oke. Iya sih memang, kalau misalkan banyak anak-anak yang mengikuti tren, bahkan apalagi yang viral-viral akhir ini, masalah iPhone 17, ada yang bunuh diri di India ya.
0: Benar, bahkan ada yang apa, jual ginjal, jual diri dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik.
1: Itu salah satu bentuk mengikuti tren yang tidak seharusnya
0: benar. Karena kan mereka menganggap kebahagiaan itu ketika bisa divalidasi oleh orang lain. Padahal hidup bahagia itu bukan tentang apakah orang lain suka dengan kita, apakah kita mengikuti tren kali ini, tetapi kebahagiaan itu kan hanya ada di hati. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya hanya mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketenangan itu bukan berarti harus mengikuti banyak hal yang orang lain lakukan, tetapi dengan mengikuti Allah, dengan merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, maka kita akan merasa bahagia sebenarnya.
1: Oke, baik. Sebenarnya kalau boleh tahu, mengapa sih kalau menurut Kak Ika tuh seseorang tuh bisa merasa takut tertinggal hanya karena tidak mengikuti tren yang sedang ramai akhir-akhir ini gitu?
0: Yang pertama, kenapa dia merasa tertinggal, yaitu tadi dia kurang yakin bahwasanya Allah sudah menakarkan kehidupan sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi setiap orang itu memiliki kadar dan kada masing-masing. Mm-hmm. Tidak mungkin semua orang itu Allah kasih sama rata. Mm-hmm. Allah lebihkan di A, Allah kurangkan di B, dan lain sebagainya. Sehingga setelah dia merasa orang lain lebih dari dia, mm-hmm. hingga akhirnya dia merasa, kok aku tertentu?

0: tinggal ya, kok aku kalah ya, kok aku nggak oke seperti dia. Padahal tidak boleh membandingkan antara dapur kita dengan dapur orang lain, karena itu pasti sangat berbeda.
1: Beda ya.
0: Benar.
1: Oke, sebenarnya kalau misalkan berbicara dengan perspektif Islam nih, Kak Ika ya, kalau dalam pandangan Islam itu, apakah mengikuti tren itu sebenarnya diperbolehkan atau ada batas-batasan tertentu yang harus diperhatikan, Kak Ika?
0: Nah, menarik sekali. Islam sebenarnya sudah mengajarkan prinsip untuk cek fakta dan hikmah atau kebijaksanaan dalam melihat tren.
1: Yeah.
0: Apakah tren ini baik? Sebagian besar tren ini kan hanya mengikuti gaya hidup yang konsumtif dan belum tentu baik. Jadi Islam mengajarkan, boleh gak sih kita mengikuti tren? Boleh-boleh saja. Dengan tanda kutip, apakah tren ini sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau seandainya tidak menjadi kebutuhan, kan itu namanya mubazir. Contoh, kita melihat hari ini sudah ada tren handphone iPhone 18 misalnya. Sementara kita sudah punya yang 17 Pro Max, tapi kita lihat, sudah keluar nih, aku harus ikut juga nih, padahal belum tentu yang 18 Pro Max ini kan kita butuhkan. Sehingga apa? Kita beli dengan susah payah dan tidak terpakai, itu kan ujung-ujungnya mubazir. Padahal kita tahu sendiri, mubazir itu kan katanya temannya setan dan itu tidak baik gitu. Jadi makanya ada tren-tren tertentu yang mungkin memang sesuai dengan kebutuhan kita, silahkan kita ambil. Tetapi tidak semua tren itu harus kita ikuti, karena kebahagiaan sejatinya kaum muslim ini bukan terletak dari apa yang dia dapatkan, apa yang dia ikuti, tetapi balik lagi, kebahagiaan sejati adalah ketika ia mampu merasa cukup terhadap apa yang sudah Allah takdirkan untuknya.
1: Oke, memang berbicara mengenai FOMO ini agak 50-50 akhir ini ya.
0: Iya benar.
1: Karena kalau bagi seseorang itu merasa enggak bagus, apakah bagi anak muda kan belum tentu tahu ya.
0: Benar.
1: Apakah ini bagus atau tidak bagus ya. Sebenarnya kalau menurut Kak Ika sendiri, FOMO ini baik enggak diikuti atau enggak baik diikuti?
0: Sebahagian baik, sebahagian enggak, tergantung dari kapasitas kita melihat FOMO ini tadi. Kalau seandainya hanya sekedar ikut-ikutan tanpa kita melihat esensinya, apa kepentingan kita, itu enggak boleh. Tetapi kalau seandainya kita merasa dengan ikut, misalnya ini kita ikut tren, kita harus bisa media sosial, kita harus punya TikTok, karena apa? Karena kita punya akun jualan, sehingga kita bisa mempromosikan di media sosial itu, ya silahkan. Nah, tetapi kalau seandainya hanya sekedar ikut-ikutan agar tidak tertinggal dengan orang lain, agar tidak ketinggalan zaman dengan yang lain, itu saya rasa nggak perlu. Karena apa? Semakin banyak kita mengejar dunia, maka semakin haus kita terhadap dunia. Karena Allah sendiri mengatakan dalam sebuah hadis, nah, apabila seorang manusia itu tujuan akhirnya adalah akhirat, maka Allah akan lapangkan rezekinya, Allah akan bukakan banyak pintu, dan Allah akan jadikan dunia itu tunduk kepada dirinya. Tetapi apabila dia menganggap apabila ia menganggap akhirat sebagai tujuan akhirnya, maka Allah akan bukakan banyak pintu kebaikan, Allah akan bukakan rezekinya, dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan tertunduk. Tetapi apabila dunia sebagai tujuan akhirnya, maka Allah akan sempitkan matanya, Allah akan buat permasalahan hidupnya semakin rumit, dan dia hanya akan diberi rezeki sesuai dengan yang ditakarkan saja. Makanya gak akan pernah selesai kalau hanya tujuan dunia saja yang kita cari. Karena apa? Karena gak akan berakhir. Ketika kita meminta sebuah gunung emas, maka sudah dikasih sama Allah, maka kita akan berharap ada gunung kedua, gunung ketiga, dan selanjutnya. Makanya pandai-pandailah memilih dan memilah saat ini. Lihat lagi kondisi apa yang terjadi di diri kita, dan sadari bahwasanya dunia ini sebentar. Itu hanya bunga dari kehidupan dunia, dan itu yang akan nanti kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti.
1: Oke. Baik, mengenai FOMO ini memang sangat luar biasa, apalagi akhir-akhir ini ya. Kita takut ya anak-anak itu salah mengartikan gitu.
0: Betul.
1: Ya. Apalagi kalau memang dia bisa mengambil sisi baik, juga ada sisi baiknya.
0: Benar.
1: Kalau dia salah terjerumus ke sisi yang buruknya,
0: benar,
1: bisa saja dia berbuat buruk gitu ya.
0: Benar, apalagi kan kalau sekarang kan banyak tren-tren, okelah yang sekarang di TikTok joget-joget dan lain sebagainya, itu monggo. Tapi pernah juga kemarin saya lihat tren line apa ya, red line atau apa, nanti sudah berapa orang nih yang sudah pernah tidur dengan nah ada garis-garisnya dan ternyata banyak anak muda yang mengikuti dengan alasan ini keren loh. Nah padahal itu kan bukan hal yang baik, apalagi untuk orang-orang yang mungkin memang kehidupannya bersumber dari Islam. Dan itu kan bukan hal yang tabu saja, itu dosa besar. Apalagi kalau kita merasa gak apa-apa kok sekarang tren seperti ini udah di luar negeri juga biasa gitu. Dan menjadikan kebiasaan itu menjadi kebiasaan juga untuk kita. Nah akhirnya kita terjerumus dengan keadaan yang tidak baik. Dan itu luar biasa, harus kita hindari.
1: Oke, baik Kak Ika, kita break dulu sejenak ya.
0: Oke.
1: Teman Pro 2 cukup seru ya tema kita sore hari ini mengenai FOMO dan JOMO ini. Dan kita udah di mendengarkan pemaparan Kak Ika sejenak di obrolan di sesi yang pertama ini. Dan nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita di dialog di sesi yang kedua untuk menyemangati suasana sore kita. Teman Pro 2 lagi hiburan, coba kami temani dulu. Tetap bersama kami dan jangan kemana-mana. Setelah ini nanti kita akan kembali lagi di sesi yang kedua. Tetap di Pro 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Kita lanjut keponya.
4: Baik teman Pro 2, dimanapun Anda berada, baru saja kita hadirkan dua single hiburan ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana sore kamu lebih menyenangkan. Kita kembali ke program Cek Cerita Kamu sore hari ini. Masih bersama narasumber kita, Kak Ika Puspita Yuda.
5: Iya.
4: Masih semangat ya?
5: Insya Allah, selalu semangat.
4: Selalu semangat, iya. Baik, kita akan masih di tema kita teman Pro 2, pandangan Islam tentang FOMO dan JOMO. Bahagia itu nggak harus ngikuti tren. Dan kita tadi udah mengawali perbincangan kita di dialog di sesi yang pertama, cukup panjang ya dengan Kak Ika ya.
5: Iya.
4: Dan kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua ini, masih dengan tema kita. Dan mengenai FOMO nih Kak Ika ya. Mm. Kalau misalkan bagaimana sih kalau misalkan Islam itu memandang seseorang yang selalu membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain tuh di media sosial, apakah itu hal yang wajar atau yang gak seharusnya?
5: Oke, kalau dalam ilmu psikologi itu sebenarnya penyakit mental ya.
4: Lebih ke penyakit mental.
5: Penyakit mental, mm-hmm. merasa iri terhadap hidup orang lain, mm-hmm. menganggap bahwasanya kalau seandainya dia tidak ngikutin apa yang sedang berkembang saat ini ya dia merasa kalah, mm-hmm. dan itu kan sebenarnya merusak hatinya sendiri.
4: Yeah.
5: Tetapi 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya hal ini juga ada di dalam Islam. Mm-hmm. Dibuktikan dengan banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang mengenai FOMO mm-hmm. tadi. Yang pertama, kenapa dibilang ini penyakit mental, tetapi mm-hmm. dalam Islam disebutnya sebagai penyakit hati.
4: Hati.
5: Nah, FOMO ini akar permasalahannya itu ada tiga.
4: Yeah.
5: Yang pertama, al-hasad atau iri hati. Mm-hmm. Melihat orang lain itu ketika dia mendapatkan bahagia, mm-hmm. dia bakalan merasa tersakiti. Mm-hmm. Meminta supaya bahagia itu akhirnya hilang dari hidup temannya yang dia lihat. Dan meminta bahwasanya kalau bisa dia aja yang bahagia.
4: Yeah.
5: Nah itu iri hati. Iri hati itu sebenarnya kan gak boleh ya. Bahkan dalam Islam ketika ada sesuatu hal dan kita memandang baik itu takjub ataupun kita memandang itu sebuah kejelekan, kita akan mendapatkan penyakit ain.
4: Yeah.
5: Penyakit ain itu kan akar masalahnya dari iri hati tadi, gitu. Dan itu nggak boleh dalam Islam pastinya.
4: Yeah.
5: Karena Allah sendiri mengatakan bahwasanya janganlah kamu melihat kebahagiaan yang diberikan Allah kepada orang lain itu dengan iri.
4: Yeah.
5: Karena memang Allah sudah pasti memberikan seseorang itu sesuai porsinya. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan, dan itu semuanya baik.
4: Mm-hmm.
5: Jadi anggaplah apa yang Allah sudah berikan kepada orang lain sebagai wujud kasih sayang Allah. Pasti Allah juga sayang dengan kita dengan porsi masing-masing. Nah, yang kedua akar permasalahan dari FOMO ini selain iri hati, yang kedua cinta dunia.
4: Cinta dunia.
5: Cinta dunia, hubbud dunia.
4: Yeah.
5: Makanya Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman umat Islam ini seperti buih di lautan.
4: Hmm.
5: Banyak tapi enggak berarti.
4: Iya. Yeah.
5: Nah, seolah-olah kita tuh seperti hidangan yang dihidangkan dan orang berebut untuk makan.
4: Mm-hmm.
5: Nah, pada saat itu sahabat menanyakan, "Apakah kami pada saat itu sedikit ya Rasulullah?" "Enggak, kalian tuh banyak sekali seperti buih di lautan."
4: Mm-hmm.
5: "Tetapi kalian itu seperti orang yang kehilangan arah, takut untuk melakukan sesuatu, tetapi cinta dunia yang luar biasa. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi, karena tercipta di hati kalian itu rasa cinta dunia yang berlebihan, menganggap ketika kamu tidak memiliki dunia, maka kamu gak memiliki apa-apa. Padahal sejatinya dunia ini kan hanya sebentar. Dunia ini aja hanyalah tempat persinggahan sementara, dan kita nanti akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di dunia. Dan yang selanjutnya itu tadi, lalai terhadap zikir kepada Allah. Padahal kita tahu kebahagiaan itu bukan sekedar mendapatkan apa sesuatu yang kita inginkan, tetapi kebahagiaan sejati apabila kita mampu ridho dan ikhlas terhadap apa yang Allah sudah berikan. Jadi orang-orang yang FOMO ini meletakkan kebahagiaannya di tempat yang salah. Padahal sejatinya manusia ini sudah tahu dengan hanya mengingat Allah, dengan hanya dekat kepada Allah, selesai semuanya. Hati pasti menjadi damai. Apakah dengan FOMO kita akan merasa tenang hati kita lebih daripada orang lain? Kan belum tentu. Mendapatkan sesuatu hal yang kita kepengenin karena melihat orang lain, apakah setelah dapat kita akan merasakan kedamaian hati? Belum tentu. Nah, bisa jadi semakin berambisi untuk mendapatkan yang lain, yang lain, yang lain, sehingga tak terbatas lah. Tetapi dengan merasa cukup, dengan merasa ridho, dengan bersyukur, maka Allah akan berikan kebahagiaan, kebahagiaan yang mungkin gak akan didapatkan di tempat lain.
4: Oke. Kalau misalkan FOMO dalam kehidupan orang ini, Kak Ika ya, misalkan kita jadikan motivasi untuk diri kita sendiri, itu bagus atau enggak?
5: Ya, kalau motivasinya ke arah yang baik, pastinya baik. Jadi semua hal yang arahnya kepada kebaikan itu pasti baik, insya Allah. Apalagi kalau kebaikan itu ada dasar dengan agama, pasti itu akan jadi baik. Tetapi kalau seandainya hanya berambisius tanpa tahu tujuan akhir dari ambisi ini apa, ya bisa jadi itu juga tidak baik, gitu. Jadi pandai-pandailah melihat sesuatu hal dari kacamata kita sebagai seorang muslim. Apakah ini ketika aku mengikuti tren ini, Allah senang gak? Atau ketika aku melakukan ini, ternyata malah laknat Allah yang terjadi. Nah, dari situ kita bisa memilih dan memilah.
4: Oke, mana yang baik, mana yang gak baik bagi kita. Oke, kalau misalkan akhir zaman sekarang ini kan, misalkan ada keinginan untuk selalu terlihat eksis dan tidak mau ketinggalan tren, bisa menjadi bentuk kurang rasa syukur gak kita tuh?
5: Bisa jadi.
4: Bisa jadi ya.
5: Nah, kenapa? Karena kan ketika kita mengikuti tren yang berlebihan, kita merasa seolah-olah kalau gak ngikutin itu kita gak nyaman, gak enak, ketinggalan kehidupannya. Berarti kan kita kurang merasa bahwasanya semua yang Allah takdirkan itu sudah Allah gariskan untuk kita. Nah, ketika kita tidak bersyukur dengan rasa itu, maka kesempitan hidup yang akan kita dapatkan selalu. Kita melihat apa namanya, highlight hidup orang lain kok menyenangkan banget ya. Padahal kan bisa jadi itu hanya di media sosial. Karena gak ada keburukan yang dipancarkan di media sosial. Jadi kita termotivasi untuk mengikuti dia, padahal belum tentu ketika kita mengikuti itu kita juga akan menjadi bahagia. Bahkan mungkin kita bisa menghalalkan segala cara agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu kan juga gak baik akhirnya.
4: Iya sih, misalkan apalagi zaman sekarang tuh banyak ya. Saya pengen tahu juga nih, apa sih sebenarnya hubungan antara FOMO dengan sifat yang konsumtif? Misalkan gini nih Kak Ika, akhir-akhir ini kan banyak membeli barang yang apa nih, hanya karena viral atau sedang tren, padahal itu gak bermanfaat loh untuk dia, cuma ikut-ikutan.
5: Betul, dan hari ini memang terjadi ya, nyata sekali terjadi.
4: Asal makanya, viral sedikit.
5: Makanya media sosial ini luar biasa. Luar biasa ketika dia bisa menjadi perusak, tetapi bisa menjadi penyemangat juga. Merusak di bagian mana? Ketika kita tidak bisa memilih dan memilah apakah itu baik untuk kita. Nah, contohnya seandainya kita melihat ada tempat yang viral nih, kafe di Banda Aceh, orang berduyun-duyun datang sehingga ngantri sepanjang jalan berjam-jam. Nah, apakah dengan datang ke sana akhirnya dia bisa bahagia setelah itu? Atau dengan datang ke sana rezekinya makin nambah? Dengan datang ke sana dia makin pintar? Kan enggak. Nah, jadi lihat lagi, ketika aku mengikuti tren ini, apa manfaat untukku? Kalau enggak ada manfaat, ya nggak perlu-perlu kali, toh juga nggak berdosa kan, gitu. Malah kalau seandainya kita terlalu ngotot terhadap sesuatu hal yang mungkin tidak baik untuk kita, malah kita mungkin akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Bisa jadi akhirnya berebutan, berantem di tempat dan lain sebagainya. Nah, itu juga kan menjadi pengaruh buruk untuk kita sendiri.
4: Ya, oke. Apalagi misalkan udah lama-lama ngantri,
5: habis kecewa.
4: Kecewa
5: setelah kecewa ini apa namanya buat status di sosmed,
4: buat status di sosmed. Kadang sempat udah ngantri 2 jam rupanya makanan ini enggak sesuai dengan
5: betul,
4: yang diharapkan,
5: betul, enggak ekspektasinya enggak sesuai. Ternyata enggak enak,
4: iya,
5: dan lain-lain.
4: Kadang enggak sesuai dengan lidah dia,
5: betul.
4: Buat status yang enggak enak,
5: betul.
4: Jadi istilahnya bukan jadinya berkah, jadi dosa, jadi
5: benar.
4: Ini fenomena seperti ini memang seperti apa sih yang seharusnya diterapkan oleh anak-anak remaja?
5: Nah, jadi FOMO ini memang benar-benar kita harus pahami bahwasanya lumrah. Kita manusia ya. Manusia itu Allah ciptakan ada akal, ada nafsu.
4: Yeah.
5: Nah, tetapi bagaimana cara kita menjadikan akal ini untuk berpikir sehingga melahirkan keadaan-keadaan yang baik, dan nafsu ini bisa kita kendalikan sehingga tidak lari dari batasnya.
4: Yeah.
5: Wajar sih sebenarnya melihat sesuatu yang indah kita kepengen, melihat sesuatu yang lagi ramai kita kepengen, tetapi kita punya akal untuk berpikir apakah saat ini aku butuh atau enggak terhadap ini, apakah dengan aku melakukan ini, akhirnya apa yang aku dapatkan, sehingga kita bisa membatasi, oh ternyata belum perlu, nanti dululah. Nah, merasa bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki itu juga menjadi sebuah hal yang membuat kita cukup. Jadi bahagia itu bukan berarti kita harus mendapatkan apapun yang kita inginkan, bukan harus mengikutin apa yang orang lakukan, tetapi bahagia itu ketika kita yakin yang sekarang ini yang sudah kita dapatkan ini yang terbaik dari Allah. Kalaupun seandainya belum ada atau mungkin masih ada lagi yang kepengen kita tuju, maka berikhtiar sebaik mungkin dan bertawakal dan merasa seolah-olah inilah yang sedang Allah kasih, dan aku akan berikhtiar untuk sesuatu hal lain, tetapi yakin bahwasanya kalau seandainya Allah kasih, alhamdulillah, memang itu yang terbaik. Tapi kalau seandainya enggak, ya udah, enggak apa-apa. Jadi dengan sikap merasa cukup dan qanaah ini menjadikan hati kita jauh lebih tentram. Dan bukankah kehidupan kita ini sebenarnya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hati yang tentram? Banyak uang pun kita lihat, banyak artis yang terkenal luar biasa, ujung-ujungnya narkoba, ada yang bunuh diri. Berarti kan popularitas, terus harta, kekayaan itu tidak menjamin seseorang bahagia. Tetapi bahagia itu bagaimana ia bisa mendapati dirinya merasa yakin ini cukup, aku bahagia dengan diriku, dan aku tidak perlu validasi orang lain. Karena ketika kita merasa bahwasanya hidup kita harus divalidasi, maka kita akan dipusingkan dengan validasi tersebut. Kita akan tersakiti dengan omongan orang, kita akan tersakiti dengan orang yang mungkin tidak suka dengan kita, padahal kan kita gak butuh dengan itu. Gitu.
4: Oke, berarti menerapkan konsep qanaah ini bisa membantu seseorang itu terhindar dari FOMO ini ya?
5: Benar, jadi ada 3 hal yang bisa kita terapkan ketika kita merasa diri kita hampir-hampir mengarah ke FOMO. Yang pertama, merasa qanaah. Kita tahu bahwasanya apa itu qanaah. Qanaah itu adalah rasa cukup yang ada di hati kita. Kita yakin bahwasanya yang sudah Allah takarkan itu yang terbaik. Yang kedua, ridho terhadap takdir Allah. Kita yakin bahwasanya semua yang Allah takdirkan hari ini itulah yang terbaik, sehingga kita tenang. Gak mungkin Allah mencuri, gak mungkin Allah zalim kepada kita, dan gak mungkin harta kita akan dicuri oleh orang lain kalau memang itu adalah takdir dari Allah. Yang ketiga adalah sudah qanaah, ridho terhadap apa yang Allah berikan, dan tawakal. Tawakal itu bukan pasrah ya. Tawakal adalah kita berserah kepada Allah, tetapi dalam konteks kita sudah berusaha. Contohnya, kepengen kuliah di Unsia. Kita belajar, ikutin tes. Nah, ternyata gak itu kan bentuk dari tawakal. Ternyata enggak lulus. Ya udah, ridho. Oh, ya udah, berarti Allah enggak takdirkan aku di situ, tapi aku bisa kuliah di tempat yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk dari tawakal, bukan berpasrah. Ah, enggak apa-apa, ah ya udahlah, ikut tes aja, kalau seandainya lulus ya berarti nasibku, kalau enggak berarti udah ketentuan Allah, bukan seperti itu. Jadi tawakal diiringi dengan ikhtiar. Ketika ikhtiarnya maksimal dan Allah memberikan sesuatu yang sudah pada tempatnya, disitulah letak tawakal akal kita kepada Allah.
4: Oke. Okay. Ya sih, memang apapun hal yang kita lakukan, kalau kita bertawakal sama Allah, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik.
5: Benar.
4: Oke, okay, baik Kak Ika, kita break dulu sejenak ya.
5: Oke. Okay.
4: Teman Pro 2, seru banget ya perbincangan kita sore hari ini bareng Kak Ika. Nanti kita akan lanjutkan lagi di program Cek ini di sesi yang ketiga atau sesi terakhir ya. Dan untuk kamu yang bertanya juga nanti bisa langsung kirimkan pesan kamu di website kita. Seperti biasanya kita akan coba hibur dulu suasana sore kamu dengan satu single. Nantinya kita akan kembali lagi setelah satu single ini kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: lanjut keponya.
1: Baik teman Pro 2, kita lanjut lagi kepo ya. Masih bareng Kak Ika nih. Dan kita udah masuk di sesi terakhir nih. Kak Ika masih semangat ya?
0: Insya Allah.
1: Insya Allah. Baik, kita udah berbicara panjang lebar mengenai tema kita, FOMO dan JOMO ya.
0: Yes.
1: Dan kita udah masuk di sesi yang terakhir nih Kak Ika ya. Ada yang bertanya nih Kak Ika, teman-teman kita nih, misalkan bagaimana sih Kak caranya kita membedakan mengikuti tren yang positif dengan mengikuti dengan mengikuti tren hanya karena takut dianggap ketinggalan zaman nih?
0: Oke, nah itu gampang banget sebenarnya jawabannya. Yang pertama kita lihat lagi apakah tren ini baik untuk kita.
1: Iya.
0: Nah, sandaran baik dan buruk itu harus ada. Nah, sandarannya apa? Balik ke agama, apalagi kita Muslim. Nah, apakah dengan melakukan tren ini dibenarkan gak sih dalam agama?
1: Okay.
0: Nah, itu bisa menjadi standar kita. Dan ternyata kalau seandainya kita bilang, oh ternyata gak baik dari sudut agama itu gak baik, berarti tinggalkan. Nah, kalau seandainya, oh ternyata baik nih, 50-50, ada baiknya ada enggaknya, balik lagi. Yang pertanyaan kedua, apakah ketika kita mengikuti ini, apa dampak untuk diri kita? Apakah dengan kita mengikuti ini akhirnya kita mendapatkan A, B, C, dan D?
1: Yeah.
0: Nah, atau hanya nggak ada dampak apa-apa? Gitu. Yeah. Nah, dari situ kita bisa melihat ini boleh atau tidak.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Dan juga ada yang bertanya nih, misalkan nih Kak, kalau teman-teman kita tuh selalu mengikuti tren, tetapi kita tidak memilih untuk ikut.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana sih sebaiknya kita menyikapinya biar nggak dibully nih dengan teman?
0: Oke, okay. Ada teman yang selalu ngikutin tren. Kalau kita katanya ketinggalan zaman ya, nggak usah lah, nggak apa-apa. Nah, balik lagi, kebahagiaan itu tidak berdasar kepada apa yang kita miliki dan apa yang sedang trending hari ini. Kebahagiaan itu sejatinya ketika kita merasa cukup terhadap apa yang kita dapatkan hari ini dan kita merasa kedamaian hati. Dengan seandainya kita tidak mengikuti tren tersebut dan kita masih bahagia aja, yaitu why not gitu kan?
1: Betul.
0: Dan gak perlu kita memikirkan bahwasanya apa pandangan orang terhadap diriku. Karena apa? Karena sebenarnya yang kita cari saat ini bukan validasi dari manusia, tetapi validasi dari Allah. Ketika kita sandarannya kepada Allah dan tidak terlalu memikirkan apakah dia merasa A, B, C, D, E, F, ya udah terserah aja. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan nanti gimana ya dia berpikir apa tentangku. Nah, tapi balik lagi, seandainya aku melakukan ini, Allah senang gak dengan yang aku lakukan? Apa dampaknya untukku? Tapi kalau seandainya gak bermasalah apa-apa dengan dia, ya silakan, pikiran dia ya pikiran dia. Dan kita tetap keep untuk positive thinking. Karena setiap orang yang memiliki positive thinking, terus dia juga memancarkan kepositifan itu, dan dia akan menarik orang-orang yang juga sama-sama dia. Makanya hindari circle-circle yang tidak baik. Jadi carilah circle-circle yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Circle-circle yang membuat kita bahagia, yang membuat kita bertumbuh, dan tinggalkan circle-circle yang toksik, sehingga kita bisa melakukan apapun dengan happy dan bahagia.
1: Oke, dan juga ini pertanyaan terakhirnya, misalkan ada yang bertanya nih Kak, dampak jika FOMO ini dibiarkan terus menurun terhadap ketenangan hati, hubungan sosial, dan kualitas ibadah seseorang, apakah akan menjadi dampak yang sangat mengganggu?
0: Pastinya, karena kan di Al-Quran sendiri dikasih tahu bahwasanya tiga akar dari FOMO itu hal-hal yang tidak baik kan, menimbulkan penyakit hati, iri dengki, terus cinta dunia, terus lalai terhadap Allah, menganggap bahwasanya kebahagiaan itu adalah ketika mengikuti sesuatu tren, padahal bahagia itu kan ketika dekat dengan Allah kan. Jadi ya pasti yang mengganggu, nah iri hati, ketika kita mengikuti FOMO, akhirnya ada satu waktu kita gak sanggup mengikuti hal tersebut. Gimana perasaan hatinya? Pasti kalah, frustasi, depresi, akhirnya larinya kemana? Ke yang tidak baik. Bisa misalnya nih, kepengen beli handphone 18 Pro Max, belum mampu nih. Oh ternyata ada aplikasi pinjol, pinjam dong. Nah, akhirnya gak bisa bayar, dililit hutang, frustasi, bunuh diri, atau apa. Dan banyak sekali yang membuat akhirnya kita menjadi orang yang benar-benar gak ada habis-habisnya. Dan tidak ada ketenangan terhadap sesuatu yang lahirnya dari mencari dunia saja.
1: Berarti mengganggu psikologi juga?
0: Pasti, karena dalam ilmu psikologi kan ini sebuah penyakit mental. Iri itu penyakit mental kan? Rasa tidak nyaman di hati terhadap status sosial orang lain itu kan penyakit mental. dan itu mengganggu.
1: Ya.
0: Banyak orang yang hasad, banyak orang yang iri, akhirnya melakukan yang tidak baik. Nah, kita lihat sekarang banyak kriminal-kriminal yang terjadi, ya, masalahnya sepele.
1: Ya.
0: Oh, ternyata tersinggung. Oh, ternyata karena dia kemarin waktu manggil dicuekin dan dia tersinggung dan lain sebagainya. Enggak, akhirnya berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu kan menjadi sebuah momok buat kita sadari bahwasanya itu enggak baik dan kita harus terhindar dari hal itu.
1: Baik. Sebenarnya untuk menghindari hal-hal ini ada yang lebih langkah lebih penting nih Kak. Kalau menurut Kak Ika, bagaimana sih peran orang tua nih dan juga lingkungan dalam membantu anak-anak mudanya ataupun anak-anaknya agar tidak mudah terjebak dalam FOMO ini?
0: Oke, banyak sekali, terutama salah satunya adalah bekali dirimu dengan ilmu. Karena dengan ilmu, ilmu itu kan cahaya ya. Cahaya ini akan menerangi tempat-tempat yang gelap. Dengan berilmu, kamu akan bisa memahami tidak semua hal harus kamu punya, tidak semua hal harus kamu miliki, dan tidak semua hal harus kamu capai. Karena apa? Karena Allah ketika menakdirkan kita sudah hidup, Allah sudah kasih garis jalan terbaik. Tinggal kita menjalankannya sesuai dengan aturan yang Allah sudah tetapkan. Dan merasa bahwasanya hidup kita sudah ditakdirkan oleh Allah, kita tahu siapa pencipta kita, bagaimana cara kita hidup di dunia, dan setelah kita mati, apa yang akan kita dapatkan dan kemana kita kembali. Dari situ kita bisa memetakan apa yang harus aku lakukan, siapa orang yang harus aku temani, dan bagaimana aku menjalankan hidup sampai akhirnya nanti Allah suruh aku kembali.
1: Okay.
0: Nah, kalau dengan seperti itu kita sudah bisa memetakan, insya Allah kita akan mencari orang-orang yang juga sefrekuensi dengan kita. Nah, makanya kita butuh sekali. Nah, ada yang tanya juga sama saya, gimana ya caranya supaya kita bisa mengimbangi si FOMO tadi. FOMO tadi kan lawannya JOMO. Yang pertama, yang sangat-sangat penting adalah coba batasi waktu untuk bersosmed. Sisihkan 1 jam atau 2 jam untuk puasa sosmed, benar-benar kita matikan. Nah, kita bisa lakukan itu dengan punya kegiatan-kegiatan lain. Misalnya banyak kita berzikir, atau kita membaca Al-Quran, atau kita membaca buku. Sehingga apa? Sehingga otak kita juga ternutrisi dengan hal-hal yang baik. Karena tidak semua hal kebaikan yang kita lihat di sosmed kan. Makanya untuk itu bisa kita batasi. Yang kedua, kita harus mencari circle-circle yang baik, bukan orang-orang yang akhirnya merusak dan membuat kita terganggu kehidupannya. Selanjutnya apa? Kalau yang suka menulis, mungkin bisa diulang lagi untuk menulis jurnal. Syukuri apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Pernah ngerasa bersyukur gak sih ketika kita punya mata, ternyata mata kita tuh masih berkedip seperti layaknya manusia normal pada umumnya. Ada orang yang memang gak bisa dikedipkan matanya, sehingga apa, kering, air matanya sudah kering. Nih, gimana coba rasanya? Dan syukuri kita nih masih punya mulut yang masih ada air liur di dalamnya. Nah, bayangkan kalau seandainya air liur itu nggak ada, kita puasa aja, kering luar biasa ya, sakit tenggorokan kita. Apalagi kalau seandainya nikmat air liur itu dicabut. Nah, balik lagi, syukuri bagaimana Allah tuh memberikan kita kenikmatan kuping kita masih bisa mendengar. Bayangkan kalau seandainya nggak bisa mendengar, kayak mana susahnya kita. Dan banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita tulis dan kita syukuri, daripada kita harus melihat highlight hidup orang lain gitu. Sehingga ketika kita melihat highlight hidup orang lain, kita juga akan merasa bagaimana caranya orang lain juga harus memvalidasi hidupku. Dan itu luar biasa capeknya.
1: Baik, kita gak terasa udah di penghujung acara aja nih.
0: Masya Allah. Boleh request nanti gak 1 jam
1: satu
0: ya Bang?
1: Jam ya? Lagi ya?
0: Harus, harus 2 jam kayaknya.
1: Harus 2 jam ya. Ya, kalau ada dialog, dia memang gak terasa sih 1 jam itu ya.
0: Benar-benar.
1: Kayaknya pingin nambah gitu ya. Oke, tapi gak apa-apa, nanti ada kesempatan di hari selanjutnya.
0: Siap, ya. Insya Allah.
1: Oke, baik. Mungkin di penghujung nih Kak Ika. Apa sih sebagai penutup nih ya di dialog kita di program Cek hari ini. Apa pesan untuk anak-anak muda nih agar bisa mengatakan tidak pada tren tanpa merasa minder dan tetap menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya sesuai dengan tuntunan Islam nih?
0: Oke. Dan sadari teman-teman semua bahwasanya FOMO itu adalah bisikan setan yang ingin membuat kita lupa bahwa Allah ketika menciptakan kita sudah menyiapkan paket kebahagiaan terbaik di masing-masing hambanya. Jadi kebahagiaan itu bukan melihat sama rata, tetapi bagaimana kebahagiaan itu sudah punya porsi masing-masing di setiap kehidupan orang lain. Sehingga kita sadar bahwasanya tidak mengikuti tren itu bukan hal yang memalukan, tidak mengikuti tren itu bukan hal yang menyakitkan, tetapi memilih untuk sadar kebahagiaan itu didapatkan dari banyak hal, termasuk salah satunya dengan bersyukur terhadap nikmat yang sudah kita dapati hari ini juga akan membuat hati kita berbahagia. Karena apa? Karena Allah sendiri mengatakan, bersyukurlah kamu, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika engkau kufur, jika engkau ingkar terhadap nikmat yang aku berikan, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Makanya orang, dengan orang yang banyak bersyukur, maka Allah akan limpahkan kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan, tanpa ia sadari, dia ternyata gak butuh validasi orang lain.
1: Oke.
0: Oke.
1: Terima kasih Kak Ika ya.
0: Siap.
1: Luar biasa pelajaran yang kita bisa ambil dari sharing kita sore hari ini ya.
0: Iya.
1: Dan teman Pro 2, gak terasa obrolan kita udah di penghujung acara aja ya. Nah, sebagai penutup dari program cek cerita kamu untuk hari ini, yang pastinya obrolan kita hari ini tuh kita bisa belajar teman Pro 2 bahwa bahagia itu tidak harus selalu mengikuti apa yang sedang ramai ataupun dengan trending. Jangan sampai keinginan untuk tidak ketinggalan justru membuat kita tuh lupa bersyukur dan kehilangan ketenangan. Terima kasih untuk Kak Ika.
0: Sama-sama.
1: Yang sudah jadi narasumber kita hari ini dan waktunya, dan yang pastinya sharingnya sangat bermanfaat untuk kita hari ini. Semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat ya teman Pro 2 bagi kita semua untuk kita tuh lebih bijak menggunakan media sosial, dan juga kita tuh bisa menentukan apa yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Saya Rama Rakebar, pamit undur diri, yang pastinya sampai jumpa di program cek selanjutnya. Tetap jaga diri kamu, tetap bersyukur, dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu enggak harus mengikuti trending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.
0: Bye. Dan ceria, cek.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, beberapa lagu-lagu hiburan penyemangat sore baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan coba kami temani kembali dengan menghadirkan info-info aktual ya, sembari menemani suasana sore kita di sore hari ini. Info kali ini seperti diberitakan dari luar negeri, bencana besar melanda kawasan Himalaya setelah runtuhan glaster memicu banjir bandang dan longsor lumpur yang menyapu sejumlah pemukiman di sepanjang perbatasan Nepal dan Cina. Diperkirakan lebih dari 1.300 orang dilaporkan hilang di Nepal dan Tibet. Tim penyelamat hingga Kamis masih menyisir wilayah terdampak, sementara jumlah korban tewas terus bertambah. Dan di Nepal, Otoritas Nasional Pengurangan Risiko Bencana melaporkan 165 orang meninggal dunia dan 826 lainnya masih hilang. Operasi penyelamatan diperkuat di distrik Nuwakot dan Rasuwa yang menjadi wilayah paling parah berdampak. Sementara itu, televisi pemerintah Cina, CCTV, melaporkan 558 orang hilang di Tibet, termasuk sekitar 260 warga negara asing. Sedikitnya 3 orang dilaporkan tewas di wilayah tersebut. Bencana ini terjadi setelah air dalam jumlah yang sangat besar tiba-tiba menerjang lembah dan pemukiman, membawa lumpur serta puing dengan kecepatan tinggi. Dahsyatnya banjir terlihat di rekaman drone yang memperlihatkan jalan-jalan hancur dan bangunan tertimbun lumpur berwarna seperti semen basah. Kendaraan terkubur, puing-puing bergelantungan di pepohonan dan kabel listrik. Sementara sejumlah bangunan di Nuwakot tertutup lumpur sehingga bagian atas lantai. Warga mengatakan hampir tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri. Seorang warga, Soyam Rajhandari, menggambarkan betapa cepatnya bencana datang. Saat itu warga bahkan sedang bersiap-siap untuk beraktivitas bekerja. Kerusakan jalan juga membuat sejumlah wilayah sulit dijangkau melalui jalur darat. Pemerintah kemudian mengerahkan helikopter militer dan sipil untuk menyelamatkan warga yang terjebak. Juru bicara Angkatan Darat Nepal, Brigadir Jenderal Raja Ram Basnet, mengatakan lebih dari 100 orang berhasil dievakuasi melalui operasi udara pada Kamis pagi. Sedikitnya 8 warga negara asing juga diterbangkan menuju Kathmandu untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim penyelamat juga menemukan sejumlah jenazah hingga sekitar 100 km dari lokasi bencana yang terbawa arus ke wilayah Chitwan. Puluhan korban luka-luka juga telah dievakuasi ke Kathmandu untuk memperoleh perawatan medis. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info lainnya untuk menyemangati suasana sore kita. Lagu-lagu hiburan coba kami temani kembali. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan kita break dulu sejenak. Kini tiba waktu kami kumandangi seruan ajan Maghrib untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Teman Pro 2 di manapun Anda berada, lagu-lagu hiburan baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan sebentar lagi kita akan coba bergabung dengan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti halakah maghrib malam hari ini.
1: Madin khairil anam wa ala ali wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin, liman syaa'a minkum an yastaqim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ, جَمَاعَةُ مَغْرِب مَسْجِدْ رَيَا بَيْتُ الرَّحْمَنِ بَنْدَا أَچِه, para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung halaqah melalui YouTube Masjid Raya TV, live di Instagram dan TikTok Grand Baitur Rahman, para pendengar yang mendengar siaran halaqah melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halaqah di masjid yang kita banggakan ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan senantiasa bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kesenangan hidup yang ini dikenal dengan istilah nikmat. Allah yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak kasih sayang dan pertolongan yang ini dikenal dengan istilah rahmat, dan Allah yang senantiasa memberikan kepada kita hamba-hambanya begitu banyak kebaikan demi kebaikan yang ini kemudian dikenal dengan istilah al-barakah. Al-barakatu huwa khairun yata

0: zayyadu, bahwa makna berkah adalah kebaikan yang terus bertambah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda yang mulia Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai bahan dakwah dan risalah untuk membawa umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju kehidupan yang bernuansa Islamiyah seperti yang hari-hari ini kita rasakan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat malam Sabtu yang lalu kita telah sampai pembahasan di akhir daripada surat At-Takwir, yang surat At-Takwir ini jumlah ayatnya yaitu sebanyak 29 ayat, dan kita telah sampai di bagian penghujungnya untuk kita melihat bagaimana ayat-ayat Allah, bagaimana penafsiran dari para ulama yang kemudian memberikan sebuah wawasan, pengetahuan dan keilmuan yang mudah-mudahan harapannya dapat membuat kita terus menjadi hamba Allah yang semakin taat dari hari ke hari. Di bagian akhir daripada surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum. Allah memberikan sebuah penguatan dan penegasan akan kebenaran kitab suci Al-Quran. Allah sampaikan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, in huwa illa dzikrul lil alamin. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu adalah pengingat, bahan ingat untuk sekalian alam. Artinya Al-Quran menjadi petunjuk, Al-Quran menjadi hidayah, sesuatu yang dapat mengarahkan manusia dalam menata kehidupannya di bumi Allah ini. Liman syaa minkum ayyastaqim, maka bagi siapapun di antara hamba Allah yang ingin untuk terus berada di jalan yang lurus, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia selalu mengambil pelajaran dan petunjuk daripada Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan, Al-Quran yang berisi nasihat-nasihat, mau'izah serta pembelajaran yang tak ternilai harganya. Maka kalau kita ingin agar terus konsisten berada pada jalan kebaikan, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah mengamalkan apa yang ada dalam kitabullah yaitu Al-Quran Al-Karim. Walaupun dalam kesehariannya kita sebagai manusia yang penuh dengan kealpaan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan dan kekhilafan, sehingga istiqamah di jalan Allah ini bisa saja dirasakan sulit atau sukar. Tetapi Allah katakan, Rasulullah mengatakan, wa innahu layasirun ala mayyassarahullah. Istiqamah di jalan agama Allah ini insyaallah akan Allah permudah bagi siapapun di antara hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah taala. Maka kemudian lanjutan ayat Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah hidayah itu jalan yang lurus itu dapat kita tempuh kecuali Allah memang telah mengarahkan kita, telah memberikan kuasanya dalam bentuk hidayah, sehingga kita selalu menjadi hamba Allah yang patuh, hamba Allah yang taat, yang ingat akan segala perintah dan larangannya. Ini adalah hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak mengecilkan upaya dan usaha daripada kita sebagai hambanya. Allah memang punya hak untuk berkehendak kepada siapapun yang ingin diberikan hidayah. Tetapi kita sebagai manusia tidak boleh terlalu berpangku tangan dan terus merasa bahwa kita penuh dengan kekurangan dan dosa, sehingga tidak mau mencari jalan-jalan menuju taubat dan perbaikan hidup yang bisa kita upayakan. Allah sampaikan juga di dalam redaksi yang lain, walladzi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bermujahadah, berupaya, berusaha untuk terus berada dalam agama kami, kata Allah, di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, Allah akan terus membimbing ia sehingga dia terus hidup dalam hidayah dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemudian yang menjadi bagian daripada akidah yang kita anut, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Allah memang punya hak untuk menentukan siapa saja hamba-hambanya yang memperoleh hidayah, tetapi kita juga diberikan upaya dan kemampuan untuk mencari jalan-jalan yang mendekatkan kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi inilah yang kemudian disebut dengan konsep hidup yang seimbang. Kita sadar bahwa Allah punya hak yang sangat mutlak untuk memberikan kepada siapa saja pencerahan dan bimbingannya. Tetapi kita tidak boleh hanya berpasrah diri, bahkan kalau terus-menerus terlibat dalam dosa, kemudian mengabaikan peluang taubat dan kembali kepadanya. Ini yang kemudian tidak dibenarkan. Yang paling bagus adalah kita sebagai hamba terus berupaya agar hidayah ini menerangi keseharian kita, dan kalau memang sesekali ada kekurangan, ada kekhilafan, maka langsung kita menyadarinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran surat Ali Imran, salah satu di antara etika atau sifat yang ditampilkan oleh orang-orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lizunubihim. Di antara tipikal atau ciri dan kriteria daripada hamba Allah yang bertakwa, yang patuh kepadanya, adalah manusia atau hamba Allah kita semua yang apabila kita berbuat salah atau kita berbuat sesuatu yang menzalimi diri kita sendiri, zakarullah, langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lizunubihim, lalu kemudian meminta ampun atas alpa, atas khilaf dan dosa yang telah kita kerjakan itu. Dan Allah adalah Tuhan yang maha pemurah, Allah maha luas ampunannya bagi siapapun di antara kita yang mau untuk terus meminta. Allah tidak pernah pelit akan ampunan. Hanya saja kita ini yang kadang bosan. Kita kadang udah buat salah, kemudian asyik dalam kesalahan itu, merasa senang, tenang dengan kesalahan-kesalahan, tapi lupa bahwa Allah punya keadilannya juga. Allah punya sifat-sifat yang jamil, Allah punya sifat-sifat yang indah. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa Allah juga punya sifat-sifat yang jalil, yang menunjukkan kekuasaan dan kehebatan daripadanya. Maka hidup yang kita jalani adalah yang paling bagus, senantiasa mendekatkan diri, mencari jalan-jalan yang mendatangkan petunjuk dan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang paling pokok adalah kita mengimani Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kemudian yang menjadi dua item pembicaraan di akhir surat At-Takwir, di mana Allah ingin memberitakan kepada kita semua bahwa kita harus yakin dan percaya akan kenabian dan kerasulan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mempercayai Al-Quran sebagai kitabullah yang telah diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya kepada Nabi dan kemudian beramal dengan kitab yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah serangkaian pesan-pesan Allah yang Allah jabarkan di Quran surat At-Takwir untuk kemudian kita semua sebagai hamba-hamba Allah, agar menjadi stimulus, agar menjadi pengingat untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan beriman serta melaksanakan apa yang menjadi arahan dan bimbingan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang mulia ini. Maka inilah penutup daripada surat At-Takwir yang jumlahnya 29 ayat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terus bertambah keimanan kita dalam mempercayai Rasulullah, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan kita jadikan Al-Quran menjadi keseharian daripada akhlak serta etika yang kita tonjolkan dalam kehidupan ini. Karena ketika kita ditakdirkan oleh Allah hidup sebagai seorang Muslim, kemudian kita beriman kepada Allah dan Rasulnya serta Al-Quran yang mulia, maka ini adalah sebuah kebanggaan dan kebahagiaan. Kita coba lihat munasabahnya terkait hal ini. Di Quran surat Yunus ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, bi fadlillahi, dengan karunia Allah itu. Apa maksud daripada karunia Allah itu? Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsir beliau menjelaskan bahwa itulah al-iman dan al-islam, nikmat iman dan nikmat Islam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Wa bi rahmatihi ini apa maksudnya atau apa tafsirannya? Imam Al-Baydawi melanjutkan penafsiran beliau dengan menyebutkan bahwa wa bi rahmatihi itu adalah Al-Quran dan As-Sunan, yaitu Al-Quran Al-Karim dan sunnah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita telah diberikan kemuliaan oleh Allah, Allah telah memilih kita sebagai orang-orang yang terlahir sebagai Muslim, kemudian kita hidup dalam iman dan hidayah, mempercayai Allah dan Rasulnya, maka itulah sebuah kebanggaan, itulah sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya, yang mudah-mudahan oleh kita menjaga dengan terus beramal sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Hidup dalam cahaya iman, cahaya Islam, kemudian meyakini akan Al-Quran dan Sunnah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah sebut di dalam Al-Quran, huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apapun yang kita upayakan di dunia ini. Segala usaha kita, segala karir yang kita coba tempuh di kehidupan yang sederhana ini, yang sementara ini, itu kata Allah tidak ada nilainya dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan terlahir sebagai orang Islam yang kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, percaya akan isi Al-Quran dan Sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harta benda yang tak pesapa ti uro-uro, nyo dalam pandangan Allah hana takyum, hana raya nilai dibandingkan dengan getanyo kage pudep oleh Allah sebagai sidra orang yang beriman, sidra orang yang patih kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un, dari harta-harta yang kita upayakan sehari-hari, dari belanja yang kita coba cari sehari-hari, itu sedikit sekali harganya dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita menjadi hambanya yang patuh dan selalu tunduk. Maka kalau kita membaca sejarah para penyair Arab, mereka sering kadang berdendang, dan ini banyak termaktub dalam kitab-kitab balaghah. Orang-orang penyair-penyair Arab itu menyatakan, kafani fakhran an akuna abdan, cukuplah menggembirakan bagi aku, cukuplah membahagiakan bagi saya ketika saya berstatus sebagai hamba Allah. Tidak ada kebahagiaan lain melainkan ketika Allah menjadikan diri saya sebagai hambanya, hamba yang taat, hamba yang terus percaya akan kekuasaan Allah, akan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan percaya tentang apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafani fakhran an akuna abdan, cukuplah bagiku disebut sebuah kegembiraan, kebahagiaan ketika aku menjadi hamba daripada Allah yang memiliki alam semesta ini. Maka kita bersyukur kita dilahirkan dalam keadaan Islam, berorang tuakan yang beragama Islam. Maka hidayah ini kita pelihara, salah satunya adalah dengan terus memperdalam ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga wawasan kita, pengetahuan kita, khazanah ilmu kita ini semakin komprehensif, semakin bertambah, dan mudah-mudahan puncanya adalah kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa gunanya ilmu yang tinggi kalau kemudian kita tidak beramal? Tetapi beramal dengan ada ilmu ini tentu lebih baik dan lebih sempurna kaifiyahnya atau tata caranya. Karena menyatama amai mentong hana ilmi hana gocit, tapi menyeludah ilmi hana tama amai nyo sama dengan rugo. Maka baik tak pilih yang rugo dan baik tak pilih yang hana get, tetapi tak upayakan bedanyo tama amai na ilmi yang mendasarinya, salah satunya adalah dengan tak perdalam pemahaman bedanyo, wawasan bedanyo tentang ayat-ayat Allah. Dan ilmu untuk memahami ayat-ayat Allah adalah ulumut tafsir atau ilmu-ilmu tafsir. Karena dalam tafsir kita akan tahu apa sebenarnya makna dari sebuah kata, apa pengertian dari beberapa kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran yang mulia. Yang ini oleh para ulama tafsir telah dijabarkan, tinggal kita pada hari ini mencoba melihat pandangan-pandangan daripada mufasir untuk kemudian kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah surat At-Takwir telah selesai kita bahas. Maka kita lanjutkan kepada surat berikutnya, yaitu surat Al-Infitar. Yang surat ini juga sama dengan surat At-Takwir, yaitu surat Makkiyah, atau ayat-ayatnya itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawaakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.
1: Jadi Allah memulai surat Al-Infitar ini hampir sama dengan Allah memulai surat At-Takwir. Allah menggambarkan tentang tanda-tanda hari kiamat tiba. Hari akhir tiba, Allah gambarkan deskripsinya di surat At-Takwir dan juga kemudian berlanjut di surat Al-Infitar. Allah katakan, Izas sama'um fatarat, apabila langit telah terbelah. Wa izal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujjirat, apabila lautan meluap, saling terbelah sehingga kering kerontang lautan itu. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila jasad-jasad kemudian dibangkitkan oleh Allah dari kuburan-kuburan mereka. Ayat ini adalah ayat-ayat kauniyah. Allah berbicara dengan hal-hal yang terkait dengan alam semesta. Jadi dalam ulumul Quran, ayat-ayat Allah itu secara garis besar dibagi dua. Ada ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta, dan ada ayat-ayat kauliyah, yaitu terkait dengan keseharian dan perilaku umat manusia. Di surat Al-Infitar, Allah menceritakan tentang ayat-ayat kauniyahnya, tentang sekelumit peristiwa yang maha dahsyat ketika nanti hari kiamat itu tiba. Jadi waktu kiamat tiba, tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah, langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, laut meluap, saling terbelah sehingga tidak ada lagi air, dan jasad ketayoman mandum wate katruh masa tawab Allah wate entruk katuh ba uro kiamat, maka gebangkitkan oleh Allah dari barzah, dari kuburan gedayo masing-masing. Lalu apa yang terjadi? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika hari kiamat itu tiba, semua manusia, semua jiwa akan tahu tentang apa yang dulunya dia pernah kerjakan dan apa yang pernah ia lalaikan. Maqaddamat bermakna apa amalan yang pernah diperbuat, wa akharat amalan yang ditinggalkan, yang diakhirkan atau yang dilalaikan. Dan ini maknanya itu universal. Amal baik yang sempat kita kerjakan, begitu juga dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan. Wa akharat, amal saleh yang kita tidak sempat kerjakan, dan amal buruk yang mungkin kita terus lalai sehingga kita enggak sempat berbuat baik. Waktu hari itu tiba, di sanalah kemudian semua manusia tanpa terkecuali akan sadar apa yang pernah dia perbuat dulu di masa hidup di dunia, dan apa yang pernah dilalaikan, tidak sempat dikerjakan dengan berbagai macam alasan. Hana yang kemudian lupa dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua dipotret semua tercatat dengan baik dalam catatannya Allah beserta para malaikat yang bertugas. Manusia, kita semua hanya akan melihat, hanya akan kembali diingatkan oleh Allah tentang pekerjaan, amal-amal yang dulunya kita gemar berbuatnya dan amal-amal yang kita enggan atau tidak mau mengerjakannya. Sehingga lanjutan ayat ini Allah menyatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai sekalian manusia, ma gharraka birabbikal karim, apa yang telah membuat kalian ini terperdaya? Apa yang menyebabkan kalian ini durhaka birabbikal karim, kepada Allah Tuhanmu yang sangat mulia? Birabbikal karim dimaknai sebagai Allah yang maha pemurah, Allah yang maha luas kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Allah bertanya, apa sebab gata wahai hamba lun hana katim patih kepada ayat-ayat dun, kata Allah, dan apa yang telah disampaikan oleh Muhammad selaku utusanku. Allah bertanya nanti kepada semua manusia, mengapa kemudian kita memilih durhaka, tidak mau mengikuti ajaran agama Allah, padahal Allah birabbikal karim, Allah sudah sangat baik kepada kita. Kenapa kemudian kita menukar nikmat Allah itu? Allah telah sangat meluaskan rezeki kita, Allah telah berikan kepada kita penghidupan yang layak, tetapi kita kenapa menukar segala macam nikmat Allah itu dengan kekufuran dan keingkaran? Sehingga wajar kalau Allah bertanya, kenapa kita sampai durhaka kepada Allah yang sudah sangat baik kepada kita? Ukuran kita sebagai manusia, kita mempekerjakan orang, kita memberikan kepada dia fasilitas-fasilitas, kita percaya bahwa dia dapat memegang amanah yang kita percayakan, lalu kemudian dia mendustai kita, dia tidak melaksanakan yang semestinya untuk dikerjakan. Kita juga pasti akan tanya, pekan gata ka khianat ke lun, pekan gata kemudian ka mendustai lun. Inilah yang sama case-nya dengan pertanyaan Allah di pengadilan akhirat kepada semua kita tanpa terkecuali, kenapa kamu memilih durhaka kepadaku, padahal aku adalah Tuhan yang paling pemurah dan sangat sayang kepada seluruh hamba-hamba. Tidak ada yang luput daripada catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini adalah sebenarnya ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ketika Allah itu sudah sangat pemurah, kita bisa dengan mudahnya menyatakan bahwa rahmat Allah, kemurahan hati Allah juga akan terus menaungi kita sampai dengan akhirat tiba. Tidak. Tetapi Allah akan merahmati hamba-hambanya yang terus mau mendekat kepada kebaikan, walaupun Allah tahu hamba ini punya banyak kekurangan. Karena kita hidup penuh dengan kekurangan. Semua kita ada dosa, semua kita punya kealpaan, semua kita punya kesalahan. Tetapi yang paling baik adalah orang yang ketika sudah berbuat salah langsung ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memperbaiki dirinya dengan amal-amal yang saleh, sehingga amal-amal yang baik itu dapat menutupi keburukan-keburukan yang pernah dia kerjakan di masa-masa yang lalu. Innal hasanata yuzhibna sayyiat. Kebaikan yang kita kerjakan, amal saleh yang kita perbuat, ini dapat menghapus kesalahan, dapat menghapus kekurangan dan dosa serta maksiatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya, kita ganti amal-amal yang salah dengan amal-amal yang saleh. Maka mudah-mudahan kita ini dengan semakin memperdalam ayat-ayat Allah, semakin dibukakan hati kita untuk terus mengislahkan diri, memperbaiki diri atas segala yang kurang selama ini. Karena kita sudah belajar, karena kita paham bahwa rahmat Allah itu akan diturunkan kepada hamba-hambanya yang terus berupaya lebih baik dari hari ke hari. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu sangatlah dekat kepada hamba-hambanya yang sangat mencintai kebaikan, urang-urang yang jemat bak gepuput hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang berkhianat, yang mendurhakai segala bentuk kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ibrahim, hampir sama dengan redaksi ini atau pemaknaannya, ketika Allah melihat atau menyuruh kepada kita untuk melihat tentang hamba-hambanya yang sudah diberikan nikmat oleh Allah tapi kemudian menukarnya itu dengan maksiat. Allah katakan, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum daral bawar. Tidakkah kamu memperhatikan ada hamba-hambaku, kata Allah, yang menukar. Allah sudah berikan kepada dia kemudahan, Allah sudah berikan kepada dia kemampuan, Allah sudah berikan kepada dia fasilitas hidup, Allah makmurkan kesehariannya, Allah cukupkan kebutuhannya, tapi kemudian hamba ini memilih kufur dan menukar nikmat Allah dengan maksiat serta keingkaran. Ini kemudian yang diajak oleh Allah untuk kita berpikir. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kamu melihat banyak hamba-hamba Allah yang menukar pemberian dari Allah dengan kekufuran dan keingkaran demi keingkaran? Maka Allah banyak sekali memperingatkan kita sebagai hamba-hambanya agar semoga segala fasilitas yang telah Allah jamin untuk kita, yang telah dimudahkan oleh Allah sehingga kita memperolehnya di kehidupan yang sementara ini, kita jadikan sebagai wasilah, sebagai media untuk semakin taat kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerangi hati kita. Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terus-menerus mampu memperbaiki kekurangan dengan kebaikan-kebaikan di masa kini dan masa yang akan datang. InsyaAllah di pekan mendatang kita akan kembali melanjutkan pada ayat berikutnya di surat Al-Infitar. Semoga kajian pada malam ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

الرفيع وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

92,6 Pro FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, senang kali ya aku Midali nemenin kamu lagi di Depart 4 ya, dijaga malam jangan galau malam-malam, edisi 28826 ya, 28 Agustus tahun 2026 teman Pro 2. Gimana kabar kamu? Semoga selalu ya, semoga harapan kamu tercapai. Ya mungkin ya butuh effort teman Pro 2, butuh juga doa dan tawakal ya. Yang pastinya jangan pernah menyerah teman Pro 2. Percaya aja, segala sesuatu pasti akan ada hasilnya sih teman perdua ya. Pokoknya tetap berusaha dan tetap positive thinking sama Allah. Kadang mungkin rencana Allah lebih baik pada rencana kita, kata teman perdua. Bahkan memang jauh lebih baik teman perdua. Ya mata kita hanya mata manusia, pikiran kita hanya pikiran hanya seorang manusia teman perdua ya. Apalah itu ya teman perdua. Kalau dilihat dari dunia, kita sekecil semut ya teman perdua, kecil banget memang teman perdua ya. Jadi selalu dibilang jangan merasa sombong, nah, makanya berdoa. Jangan merasa bohong, makanya harus berusaha gitu ya teman perdua. Oke deh kalau gitu teman perdua ya, seperti biasa dari hari Senin sampai Jumat kita punya ajang music live chat ya untuk

Music Live Chat. Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: in overdrive.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.
0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
2: Boleh banget ya,
0: biar lebih akrab aja gitu.
2: Oke,
0: kan.
2: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
2: All good,
0: all good
2: baik
0: ya.
2: Sekali. Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
2: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Mode hemat ya.
2: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim. Hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
2: iya
0: gitu
2: kan.
0: Ini kayak nguras

0: rugi banget sih. Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya nggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar, iya sih di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam kah?
1: Betul.
0: Oh iya, lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi,
0: terus
1: ke kota, ke kota baru juga. 4 hari sih sayang.
0: 4 hari. Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar, benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Gue
0: introvert,
1: serius. Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak gitu.
0: Mafa Mifa.
1: Terus sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke.
1: Okay. Jangan jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah.
0: Benar.
1: Gitu. Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Auranya kayak gimana?
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul. Cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Iya, kan? Apalagi mungkin ya kita tahulah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya, yeah,
1: kayak kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan
0: buka atap. Iya, buka atap gitu ya.
1: Iya, itu. Bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh, wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh,
1: kayak
0: musik meditasi.
1: Tling, tung.
0: Oh, really?
1: Lagu-lagu spa.
0: Iya. Paham.
1: Atau orkestra. Gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya. Lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Iya, gue kayak ngelamun gitu. Kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh. Mulai tuh. Pikiran yang gagal malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali.
1: Bener.
0: Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya, di mana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu.
1: Betul.
0: Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Gila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau apa melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya.
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah itu dia. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya? Ayo aja gue.
0: Ya gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih. Yes. Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, dan gue sebenarnya gak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Uh-uh. Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya? Uh-huh. Wow. Oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Ada izin ya?
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke. Okay.
1: Ya iyalah ya, dia enggak dia punya kertas apa lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke. Okay.
1: Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu okay. kan. Terus gue kepikiran aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru, benar. Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu

0: temanku.
1: Nah, wow. Itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
2: Iya, benar. Oh wow, berarti apa ya secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi
0: sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
2: Iya, benar sih. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan bener. Gitu ya.
0: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilah biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya. Oh, jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
2: Bener, gak salah.
0: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
2: Oke.
0: Iya kan?
2: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka mikirnya ya.
0: Ya takutnya.
2: Iya sih, ya, bener
0: kan?
2: Sih.
0: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
2: Betul.
0: Yang dibohong-bohongi gitu.
2: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
0: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
2: Wow, langsung jadi satu lagu.
0: Langsung jadi.
2: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
0: Dan di TikTok sekarang Puji tuh udah 10.200.
2: Prosesnya
0: ya.
2: Iya.
0: Mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
2: Oh, oke. Okay.
0: Gitu.
2: Oke.
0: Okay. Aku seneng sih.
2: Seneng
0: maksudnya mereka positif gitu ya.
2: Menerimanya gitu ya.
0: Dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang. Yes. Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu. Udah cukup lah.
2: Benar.
0: Manis aja gitu.
2: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuga. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempat sempat ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya, karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar.
0: Iya kan?
1: Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya, masih benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah. It just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Okay. Sudah
1: 2 tahun gitu.
0: Iya, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua nggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua kasih itu. Gokil.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gue jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya
0: gua... Wah itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan gak tahu kan. Gue gak nge-shoot kan, gak setiap semuanya gue kontenin.
0: Iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah, itu udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke, okay.
1: Mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Yeah, PW.
1: Jadi kayak,
0: ya.
1: Mau nonton apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau gak? Jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak, okay, I'll do my best.
0: Iya, yeah,
1: gitu.
0: Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan viewnya ada 10 juta tadi.
1: 10 juta 200. Ada embel-embelnya. Nggak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah, ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Iya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah. Tapi long story short, akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih?
1: Lucu.
0: Gua suka nih fun fact-fun fact-nya.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau enggak gua enggak ketawa ya.
1: Oke.
0: Okay. Gak bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Ayo, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
0: Hashtag introvert. Oke, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Okay. Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh, hari spesifik aja. Ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Okay.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya se-happy itu loh Yesiel? Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu enggak seperti itu gitu. Kemana jati dirimu tuh mana gitu.
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue.
0: Really?
1: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar, sinar mata itu kayak redup gitu.
1: Benar, ya. Gitu ya. Udah, akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru, dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah, gue mendengar desahan angin asik.
0: Maaf. Iya, udah.
1: Terus ada apa namanya suara-suara yang, aduh, enak banget lah.
0: Oke.
1: Gue memeluk pohon gitu, asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lo menemukan apa kenyamanan, rasa yang berbeda mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lo yang lo mungkin lihat foto-foto video lo di kafe gitu.
1: Ternyata
0: kan?
1: Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu,
0: oke.
1: Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, wah akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh gitu.
0: Oke.
1: Karena aku ketemu sama teman. Eh bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh
1: jujur.
0: Iya bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udah lah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay. Berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru. Yes. Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samura, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan, pas
0: bener,
1: dong.
0: Bener.
1: Ya kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara air ya, ambience gitu lah gue bikin. Gue kasih situ. Biar kalau orang denger lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Iya.
0: Ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
2: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Nama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka mata.
0: Bener buka mata ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih iya, cara nih benar mendengarkan Wahai Samudra.
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti. Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan, nah, tutup mata pakai headset, tutup mata, ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu, di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain, iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Bener sih.
1: Kayak aku kasih di situ ada suara, ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Oke.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, 2 minggu aja lah, nggak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord, itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi Yesina Sesau namanya YCL. Sinestesia, The Sound.
0: Oh,
1: itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke. Wow.
1: Segmennya
0: ya.
1: Seru. Yeah, Sinas The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan. Ya,
0: bener. Itu jadi kayak.
1: Malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih, mana nih?
1: Jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu. Pasti kamu bisa.
0: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih. Kayak kita traveling, itu kan solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke, benar.
1: Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wah, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat Kakak Giselle.
1: Iya.
0: Iya, oke. Iya sih sebenarnya sih salah ya, enggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat Kakak. Kira-kira Kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh, wow.
1: Iya, udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih,
1: gitu.
0: Bener. Unik kalo, bukan aneh
1: unik,
0: gitu kan.
1: Iya. Kalau cantik udah biasa. Ih, bener. Lu cantik banget gitu. Yeah. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu. Ya?
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa sinestesia tadi ya?
2: Yes.
1: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenarnya?
2: Enggak.
1: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
2: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
1: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa ngambil nada dari apa yang didengar gitu ya.
2: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau gitu?
1: Iya, benar-benar. Oh, wow, oke. Okay.
2: Gue cuman kayak gitu aja lah, simple aja lah.
1: Gak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya kan? Okay. Iya dong. Gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
2: Oh, iya.
1: Gak bisa, gak tahu.
2: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
1: Gimana cara tahunya tuh gimana?
2: Yang spesial kan cuma martabak.
1: Aduh. Gak salah sih, telurnya dua tuh.
2: Mantep. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
1: Oh iya bener, iya bener. Gak salah sih, iya.
2: Maaf, garing ya gue ya.
1: It's okay. Alright, berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
2: Cari aja ya, Sial Trivena Waisa Muda.
1: Ah bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
2: Soalnya aku gak hafal ini. Baru kan
1: ngeliat. Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari KYSI, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
2: Silakan. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
1: Benar.
2: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
1: Ya apa sih gitu
2: dong,
1: kan.
2: Iya dong.
1: Ayo healing bareng bisa kali.
2: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
1: Okay.
2: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
1: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, kalau wahai.
2: Kok digegan sih gue?
1: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
2: Apa
1: kalau wahai samudra adalah warnanya?
2: Biru.
1: Iya benar, udah.
2: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
1: Biru.
2: Yes.
1: Biru kan?
2: Iya, biru.
1: Oh wow, okay.
2: Biru putih, biru muda, summer gitu-gitulah.
1: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
2: Iya, ya biru kan? Muda, biru ya, pantai lah gitu.
1: Betul, betul.
2: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak apa gitu? Di sini ada pantai enggak, Pak ya?
1: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Habis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
2: Sama-sama, Kakak.
1: Sukses selalu Kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
2: Mau dibocorin di sini nih.
1: Bocorin ya, ya. Bebas
2: bocorin
1: dong.
2: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
1: Okay.
2: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
1: Oke, menarik.
2: Iya, tentang sunset.
1: Oke.
2: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
1: Nah, itu dia.
2: Wow, itu masuk sih kayaknya.
1: Boleh.
2: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
1: Manis ya.
2: Semanis dirimu, Mas.
1: Asik.
2: Semanis Pro 2 FM.
1: Jadi emang. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu, ditunggu nanti next singlenya, ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan habis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
2: Sudah
1: siap? Alright. Bentar, gue setting dulu ya.
2: 5 jam kemudian.
1: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

Aduh, nah ya tentang gebelopa. Kira-kira malam ini lagu ini apakah mewakili perasaan kamu atau memperdua ya mungkin ya? Sedang nggak sanggup melupakan dia berdua ya. Jadi teman berdua, mana tahu mungkin saat ini malam ini kamu sedang patah hati ya teman berdua ya. Aku doakan semoga baik-baik aja ya. Gak apa-apa, mau nangis lah dulu teman berdua. Kasih waktu dulu ke tubuh, validasi, oh iya kamu memang lagi sedih, udah gitu ya kan teman berdua. Validasi dulu perasaan, terus mau nangis dulu udah, tapi tetap kasih waktu nih. Aku nih mau nangis dulu nih ya kan, 2 hari, 3 hari, asal gak boleh terpuruk teman berdua. Karena kasihan kamunya, nanti sakit ya kan. Kan biasanya kalau orang lagi galau, patah hati itu ada yang memang gak sanggup makan, gak nafsu makan gitu ya kan. Nah teman berdua ya, biar kamu bisa mungkin kalau melupakan sulit ya, karena kita di sistem otak gak ada kontrol Z. Tapi kamu mungkin bisa lebih berdamai dengan kondisi, dengan keadaan, dan percaya rencana Allah jauh lebih baik pastinya ya teman berdua.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: sun kiss your skin, but the moon shows off its light tonight to tell us that here at your heart's fairy tale we can reach each other's parts.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air.

kita berdua ya, semua tahun buat kamu mungkin yang saat ini sedang perjalanan, mungkin perjalanan jauh ya di hari Jumat ini, mungkin mau liburan atau pergi ke suatu tempat lah bersama orang-orang tersayang ya di hari Jumat ini, mungkin mau ke luar daerah ya, pokoknya tetap hati-hati di jalan dan pastikan seluruh dokumen-dokumen penting, misalnya kayak TNK ya kan, terus juga barang-barang diperlukan lah teman berdua ya, pastikan juga saat kamu berkendara kalau misalnya mengantuk istirahat dulu, karena banyak memang kejadian kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di lalu lintas ya, salah satu penyebabnya karena sopir mengantuk teman berdua ya, jadi jangan sampai karena pengen buru-buru cepet gitu gak sabaran ya, akhirnya gas terus padahal kita udah mulai ngantuk teman perdua. Nah harusnya istirahat dulu sebentar teman perdua, karena keluarga selalu menunggu kita teman perdua.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Teman terbaik kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

92,60 FM RRI Medaci, teman terbaik kamu, teman Prado. Ya udah pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, artinya kamu tinggal menikmati lagu-lagu dari playlist Prado ya, dengan format jazz music sampai nanti aku tutup siaran. Pastinya kamu tetap dengar terus Prado RRI Medaci, teman terbaik kamu, teman Prado. Dan kita nikmati lagunya dari Raisa, Love

妈妈给你念的。

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang, karena hal yang menyakitkan

Teman berdua, dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran hari ini, tanggal 28 Agustus tahun 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Amida Lim, wakil kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara tetap di

saat lagi kita bergabung dengan Masjid Raya Baitul Aman Banda Aceh untuk kita ikuti kuliah subuh di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat menantikan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitul Aman Banda Aceh bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, sembari kita beritikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan kajian subuh yang insyaAllah subuh ini akan disampaikan oleh Ustaz Umar Rafsanjani LCMA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI, muslimin muslimat, jamaah subuh yang masih setia berada dalam rumah Allah, melanjutkan ibadah i'tikaf sambil kita mendengar, mengulang kaji seputar ilmu pengetahuan yang moga-moga menjadi sebagai pemantik, menjadi sebagai motivasi kita untuk terus berada dalam jalan Allah, berada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Memandang kita adalah manusia yang lemah, manusia yang hina, manusia yang penuh dengan kesalahan, kesilapan yang kita lakukan. Tetapi walaupun banyak sekali dosa yang kita lakukan, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita tidak dibenarkan untuk berputus asa. Tetap mengharap bahwa di sana ada secercah harapan yang bisa membuat kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Walaupun begitu banyak dosa, kesalahan, dosa besar, dosa kecil, kesalahan besar, kesalahan kecil yang kita lakukan, tapi kita terus berharap. Dan ini disebut dalam agama raja. Apa itu raja? Berharap. Berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan kita, mengampunkan dosa kita. Dan memang Allah itu maha pengampun, yang disebut dengan Ghaffar ataupun Ghafur, maha pemaaf. Yang keampunan daripada Allah, kemaafan daripada Allah itu enggak sama seperti kemaafan ataupun ampunan daripada manusia. Dan itu salah satu bentuk bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk itu ada temporer, bertempo, bermasa. Tetapi Allah tidak. Allah membuka pintu taubat kepada siapapun yang ingin taubat, yang ingin kembali kepada Allah. Maka bagi siapapun kita, manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini, tidak boleh ada istilah putus asa. Berharap kepada Allah. Tamlake ba Allah, semoga Allah begepe ampun dosa gedanyo. Begepe ampun dosa bangsa-bangsa gedanyo. Begepe ampun dosa mak dan ayah gedanyo. Begepe ampun dosa pemimpin-pemimpin gedanyo. Dan itu merupakan satu harapan besar bagi kita yang hidup, yang masih hidup, yang mantang gebri umu, yang galom tawa kepada Allah. Maka tidak ada istilah penyesalan dan tidak ada istilah putus asa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua ada istilah khauf. Apa itu khauf? Takut. Rasa takut. Walaupun nanti kita akan jabarkan, kita akan detailkan takut yang seperti apa. Takut yang seperti apa yang bisa melahirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Takut bagaimana yang bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Takut seperti apa, coraknya macam mana? Yang itu dikatakan khauf, takut. Peke takut, takut ke binatang nyan dikira takut yang hanjut. Peke takut kepada hilang jabatan, itu dikatakan sebagai bentuk tanda takwa. Nyo lewe nyo kaitamang bulan maulud, maulidur rasul. Tanyo di Aceh dakun maulud, maulid maulud. Di Malaysia ikun maulidur rasul. Dan uniknya di Aceh itu peringatan maulid sampai 100 hari. 3 bulan 10 hari ataupun sebahagian tempat ada yang 4 bulan. Dan itu salah satu bentuk, salah satu apa ya, salah satu gambaran sejarah bahwa indatu kita Aceh itu ada rasa apa? Rasa tamak kepada agama. Rasa berlebihan yang sangat-sangat maksimal kepada cinta agama, cinta Nabi. Maka ada istilah kita dengar Aceh Pungo, kenal ya? Aceh Pungo bangsa telebeh. Itu bukan hanya sekedar slogan ibu bapak. Bangsa telebeh itu artinya bangsa yang telah Allah muliakan, maka bangsa itu tidak akan menghinakan dirinya. Itu maksudnya bangsa telebeh, kan sombong. Orang tua kita dulu indatu tanyau jamun gedhedrog bahwa drog urung yang gepumulia oleh Allah, maka urungnya urung si tanyau jamun indatu tanyau hana akan tunduk hanya kepada Allah, selain Allah no. Yang bangsa telebeh kan bangsa pengecut, kan bangsa pengemis, kan bangsa lamit, ya, bangsa telebeh lebih prioritas. Superiority complex. Nah, teman-teman dengar istilahnya. Istilah yang dipopulerkan oleh Wali Hasan Muhammad Ditiro. Bangsa Aceh nasifat superiority complex. Dan yang diakui oleh kafir, diakui oleh orientalis, disebut dalam kitab, dalam buku orientalisnya. Be macam-macam ngawur Aceh. Pungo ngawur Aceh. Demi agama pungo. Mungkin zaman jina home. Demi syafaat Nabi, demi menghadirkan cinta kepada Rasulullah, mereka itu memperingati maulid Nabi sampai 100 hari. Gak banyak sih orang, ataupun hanya beberapa kali. Saya pernah di Tunis. Saya pernah master di Tunisia. S2 saya pernah di Tunisia. Nyan di Tunis ibu-ibu ayah-ayah, mereka bermazhab Maliki, bertarikat Asyaziliyah. Tarikat Syaziliyah, salah satu tarikat mu'tabarah yang dibenarkan dalam dunia tasawuf. Menyenjak Tunis, di sana mereka rata-rata sufinya, tasawufnya, tarikatnya Syazili, tarikat Syaziliyah, Abu Hasan Asyazili. Makam beliau di Iskandariyah Mesir. Pencetus tarekat Asyaziliyah. Tanya di Aceh jarang, tanya di Aceh yang le Asyidnak Syahbandiyah, Asyatariyah, Qadiriyah. Tapi kalau di luar negeri itu ada Syaziliyah. Di Malaysia sebahagian besar, di Pulau Pinang, di Kedah, itu ada menyebar tarekat Syaziliyah. Begitu juga di Tunis, di Tunisia fikihnya Maliki. Maka mereka dalam sholat tidak menjiharkan basmalah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hana tidak membaca bismillah. Itu mazhab Maliki. Dan juga tidak apa namanya, tidak meletak tangan di atas dada.
1: nyo masalah di atas dada nyo, tanyo di Aceh ya, na perbedaan pendapat ki. Yang mana dada, yang mana atas? Apakah ini dada ini atas sehingga begini? Nyan perlai lemeji ya. Apakah ini dada ini atas? Dada atas. Atas dada. Nyan pemahaman fikih kecil saja itu, tapi sebagian orang bisa salah paham. Nah, sehingga ini dada, ini bawah, ini atas. Melegenya ada. Padahal dalam pemahaman kita, dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini dada, ini atas, ini ya. Atas. Nah, di atas dada. Nah, itu dia. Nah, tapi mazhab Maliki, mereka enggak meletakkan tangan di atas dada, tapi lepas. Mengulurkan tangan. Allahu Akbar. Ah, itu dia. Mazhab Maliki di Tunis, di sebagian besar di Aljazair, Algeria, begitu. Jadi ketika kami di sana, ketika datang peringatan Maulid Nabi itu malam 12 Rabiul Awal, watetroh bak malam 12 Rabiul Awal, nyan ureng-ureng Tunis bak malamnya merayakan peringatan Maulid. Cara mereka hampir di setiap masjid, di setiap musala, di setiap surau, mereka akan berselawat beramai-ramai. Ibu-ibu jangan pikir selawat beramai-ramai itu bid'ah, bukan. Jangan ingat bahwa selawat zikir beramai-ramai seperti barusan kita lakukan nyan bid'ah kon. Itu ada dalam syariat. Mungkin sebahagian saudara kita kurangnya literasi, kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman tentang agama, sehingga memahami dalil dengan secara teks, secara zahir, tidak memahami secara konteks. Agama itu bukan seperti memori robot. Ilmu agama bukan seperti memori robot, apun robot. Memori robot yang sudah ada listnya itu. Tidak lebih, tidak kurang, kan? Bukan seperti itu. Walaupun ada Quran hadis, tapi pencerahannya itu luas sekali itu. Secara kasat mata kita melihat Quran hanya 30 juzu, tetapi ketika ditafsirkan sampai kepada 20 jilid. Ah, tengok. Itu luasnya ilmu Islam. Bukan baku, bukan pasif. Bukan apa namanya itu sempit, bukan. Luas sekali ilmu Allah itu. Hanya 30 juzu, satu jilid Al-Quran, tetapi ketika ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir sampai 20 jilid. Apakah itu lebih? Apakah itu beda? Apakah itu salah? Enggak. Kita yang salah, enggak paham. Ah, itu dia. Jadi seperti itu. Jadi ketika datang Maulid Nabi, orang-orang Tunis berselawat. Di mana? Mereka akan naik ke atas menara masjid. Mereka berselawat, baca dalail, baca berzanji, mulai selepas Aisyah sampai subuh. Anggalot. Mulai selepas salat Isya sampai subuh. Baca selawat ini. Beribadah, berzikir kepada Allah. Itu di Tunisia. Di Eropa ketika datang bulan Maulid malam ataupun hari Rabiul Awal, mereka keluar ke jalan membagi-bagi gula-gula bikin permen ya. Membagi sagu hati di lampu-lampu merah, traffic light. Itu yang jelas ada. Cuma bedanya di Aceh, tanya asal kaitan mengbulun mulut, nyan mulai Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, hana pre-pre mulut. Nyo kamu menyai daya, menyai kaitan mengbulun mulut, nyan dapu kamate ju. Hana magole ju. Tapi beda kontrol. Kolesterol bermain, darah tinggi bermain. Ulam danyo punya anak kuah belangang, anak sah mulut. Itu dia. Itu salah satu cinta kepada Nabi, maka bangsa Aceh mengekspresikan. Itu dia. Menampakkan rasa cinta. Cinta itu pak, dia gak ada rukun, gak ada fardu, apa namanya, gak ada rukun dan mekanismenya, gak ada. Cinta. Bukti cinta apa? Bukti ada, tapi cinta kita gak tahu. maka sebagian orang lain cintanya, lain bukti cinta. Bangsa Aceh tanda cinta kepada Rasulullah SAW, maka mereka akan merayakan kelahiran Nabi, mereka akan melakukan apapun untuk menampakkan cinta kepada Nabi, walaupun mereka tidak makan daging, tidak makan ayam, tetapi ketika datang maulid Nabi, mereka akan sediakan, mereka akan siapkan seekor ayam sampai berhari-hari, bahkan diikat di rumah, sehingga ayam ini tidak memakan makanan orang-orang lain. Ayam yang bersih, ayam yang itoh putih, hanale itoh hitam, itu husnuzannya orang tua kita kepada apa namanya itu, kepada syariat Allah, sehingga mereka melakukan itu. Tetapi sayangnya ada sebagian orang yang takut nyokale di Acehnya, yang ia takut memperingati maulid Nabi. Nah, apakah takut itu dikatakan takut takwa? Bukan. Nyan takut ia hanampu ia. Ia hanampu ia. Ia hanampu sapat. Asal katro maulid Nabi kayo. Takut. Takut melakukan karena Nabi enggak melakukan. Itu alasannya. Takut melakukan peringatan maulid Nabi karena Nabi enggak melakukan. Itu tadi itu sempit dalam memahami agama. Padahal rujukan agama itu bukan hanya perbuatan Nabi. Ada Al-Quran, ada hadis, ada perbuatan Nabi, ada perbuatan sahabat. Kalau kita lihat kepada sumber-sumber rujukan Islam, bukan hanya Quran, hadis, ijma', qiyas, bukan, sampai kepada 13 bahkan 17 sumber referensi dalam mengambil hukum ini. Ada qiyas, ada maslahatul mursalah, macam-macam itu. Maka orang-orang Aceh enggak ada istilahnya takut merayakan maulid Nabi, maka menyelun gasa baju lumbaba, menyer di kampung drone, naureng yang ia pegat mulut, bahkan ijih dilarang kita untuk memperingati maulid Nabi, usir orang itu. Lun gasa baju. Yang dia pendatang datang ke Aceh, yang kita udah turun temurun semenjak raja-raja kita memperingati maulid Nabi, bahkan diwajibkan untuk membuat kenduri maulid Nabi, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, memberi kenduri, dan itu perintah Allah. At'imut ta'am, memberikan makanan. Nah, maka rasa takut seperti itu takut yang apa? Takut yang enggak bisa dipertanggungjawabkan. Nyankonnya. Seperti sebagian orang takut enggak mau mengangkat tangan ketika berdoa tadi itu. Takut dia kenapa? Karena Nabi hanang ngebubut. Hanai lime. Nah, itu dia. Maka sekarang kita coba bahas. Takut yang seperti apa? Yang bisa dikatakan kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf adalah rasa takut yang mendorong seseorang untuk menjaga dirinya dari kemurkaan dan azab Allah. Itu khauf. Itu takut yang dikategorikan dalam agama. Itu takut yang dianjurkan kepada kita. Takut, rasa takut yang mendorong kita untuk tidak melakukan mungkar. Maulid Nabi bukan mungkar. Doa bersama bukan mungkar. Mengangkat tangan ketika kunut bukan mungkar. Ya nampak boleh? Ya? Duduk bersama-sama dalam majelis, lebih-lebih majelis ilmu, kita membahas tentang sekian-sekian masalah, itu bukan mungkar. Yang dikatakan mungkar, sesuatu yang ada larangan. Sekurang-kurangnya makruh, yang paling tinggi haram. Maka jangan lakukan. Takut kita untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka khauf bukan sekedar rasa takut biasa. Ia adalah rasa takut yang melahirkan ketaatan, taat. Dalam ayat disebut Ali Imran 175, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kamu takut kepada manusia. Tapi takutlah kepadaku, kepada Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah artinya takut untuk melakukan larangan, untuk melakukan hal-hal yang diancam oleh syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, khauf adalah bagian dari tauhid hati. Rasa takut kepada Allah itu bagian tauhid hati. Nah,
0: hati tanya iya.
1: Iya untuk lari daripada Allah. Iya karena tidak berada di jalan Allah. Itu tauhid hati. Kan keyakinan kita terhadap Allah sehingga menimbulkan rasa takut. Tauhid juga berarti memurnikan hati dalam penghambaan diri kepada Allah. Takut dalam ibadah kita itu masuk yang lain selain Allah, enggak boleh. Maka jika seseorang takut kepada makhluk, maka harus dilihat itu bagaimana, takut yang macam apa. Takut secara tabiat, seperti takut kepada binatang buas, takut kepada penyakit, takut kepada bahaya, takut kepada orang zalim, itu tidak otomatis bertentangan dengan tauhid. Itu bukan, itu memang fitrah manusia takut itu, dan itu bukan takut yang dikategorikan takwa, bukan. Karena memang gimana bukan rasa takut ya, sehingga dalam syariat ada istilah sholat takut. Nah, sholatul khauf, sholat ketakutan. Walaupun dalam keadaan takut, kamu harus sholat juga ketika berperang itu. Itu dia. Makanya menyetakut ya kepada binatang nyan kan otomatis bertentangan dengan tauhid kan. Namun apabila seseorang meyakini ada makhluk yang memiliki kekuasaan secara independen selain Allah, itu yang dilarang. Nalain seolah-olah yang mengancam kita yang selain daripada Allah. Maka seorang mukmin meyakini makhluk tidak mempunyai kekuasaan mutlak, Allah lah pemilik segala kekuasaan. Hadirin kaum muslimin, Rasulullah mendidik umat agar tidak menjadi budak ketakutan. Nabi pernah tanya supaya kita bejek ke hamba kepada ketakutan. Nabi mengajarkan manusia berani sehingga dapat melahirkan tauhid. Ketika hati seseorang benar-benar mengenal Allah, ia tidak mudah diperbudak oleh ancaman manusia. Hanaya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut harus melahirkan amal, bukan keputusasaan. Nah, sebagian orang depresi, nah, depresi sehingga ia ujung-ujung ibadahkan, salat tidak ada. Jarang ke masjid, rasa apa? Takut nyankon. Takut yang benar, takut yang melahirkan amal yang soleh. Kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari ada istilah apa namanya, khauf, takut kepada Allah, sehingga dari rasa takut itu melahirkan akhlak yang mulia, akhlak baginda Nabi. Maka di sini khauf yang benar bukan hanya terlihat ketika seseorang berada di masjid, tetapi ia terlihat ketika seseorang memegang amanah. Ketika gejuk amanah, gejuk kedudukan, itu bagaimana rasa kita? Artinya takut aku enggak bisa menjalankan amanah. Ia lun menyelun mengabaikan jabatan itu. Itu harus dibarengi dengan rasa takut, sehingga enggak mudah-mudah kita melakukan hal-hal, memutuskan keputusan yang melanggar syariat Allah. Kemudian takut ketika berdagang, berbicara, memperlakukan pasangan, nyo yang paling lelom jino. Hilangnya harmonis dalam rumah tangga karena kurangnya perhatian suami kepada istri, kurangnya perhatian istri kepada suami. Sehingga siapapun pasangan dituntut untuk takut tidak meruntuhkan keluarganya. Sehingga melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mendidik anak, ya gedanyo, supaya agar tidak salah dalam mendidik anak dan memimpin masyarakat. termasuk juga takut dalam menggunakan media sosial, FB, you know, TikTok, you know, harus nas habis-habis rasa yo. Ketika tangan saya bermain, ketika jari saya mengetik, nah, beliau tanya, apakah hasil daripada tangan saya bisa memberi manfaat untuk orang ataupun tidak? Apakah hasil daripada ketikan saya, share saya, itu bisa membuat orang makin dekat kepada Allah ataupun makin jauh? Apakah dengan sebab status saya membuat orang cerai berai dengan keluarganya ataupun tidak? Nyan benar rasa takut tanya kepada Allah. Kemudian dan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya, kita harus takut bahwa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup pelajaran kita dalam pembahasan kali ini seputar khauf yang berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya tidak terhenti pada memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi berlanjut kepada meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu keteladanan terbesar beliau adalah bagaimana beliau mengajarkan manusia untuk mengenal Allah, mencintai Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, dan juga kemudian hidup dengan akhlak yang mulia. Maka mari kita tanamkan dalam hati, jangan menjadi manusia yang takut kepada semua orang, tetapi takutlah kepada Allah. Jangan pula menjadi manusia yang hanya takut kepada azab Allah hingga berputus asa dari rahmatnya, tetapi jadilah hamba yang takut kepada Allah ketika berbuat dosa, berharap kepada Allah ketika terjatuh, dan mencintai Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. La khaufa illa minallah. Tidak ada takut selain daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menggolongkan kita semua di antara orang-orang yang sentiasa berada di jalannya, sentiasa takut untuk melakukan larangannya, dan sentiasa berada dalam ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, menambahkan ilmu dan wawasan, menambahkan kekuatan taufik kita sehingga bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.